0: Sepatah Sehari. Sepatah Sehari hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Hai Wak.
1: Hai Cikgi. Sepatah Sedino.
0: Ya, hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa pula?
1: Tino iki perumpamaan menel lah.
0: Ya, peribahasa Melayu. Ini ramai yang orang suka ni Wak.
1: Ya.
0: Okey, hari ini peribahasa apa yang Wak nak kongsikan?
1: Tino iki cing cendek weh lah. Sitik-sitik, suih-suih, dati bukit.
0: Gitu. Sitik-sitik, suih-suih, dati bukit.
1: Ya,
0: maksudnya pandai. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu yang bagusnya. Usaha yang kecil yang berterusan akan membawa hasil yang besar. Mana tahu lepas ni Cik Kis memang fasih berbahasa Jawa. Hari-hari ngomong Jawanya, Wak.
1: Amin.
0: Sepatah Sehari, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah Sedino, untuk opora.

Untuk anda yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, okay, tanggal 17 September. Ha, selamat ulang tahun kelahiran. Apa yang disampaikan oleh Kak Ajijah ni katanya, nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat Haji Rahmat bin Suyud yang berada di Air Keroh. Semoga diberikan keberkatan dalam hidup, dunia dan akhirat daripada Haji Jafaiman Felda Kahang Timur. Amin. Ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Mudah-mudahan, okey. Berbahagialah anda pada hari ini. Hari ini merupakan hari istimewa. Kan tipulah kan kadang-kadang kalau kita tak rasa macam tak banyak pun ada sikit lah. Rasa begitu istimewa sekali pada hari ini. Sebab apa? Sebab hari ulang tahun kelahiran kita. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ibu kita yang yang melahirkan kita. Kan juga ahli keluarga kita yang terdekat juga, yang mana sudah semestinya insyaAllah ada yang ingat, ada yang menyampaikan kiriman ataupun pelbagai ucapan. Tak kurangnya juga ada yang merancang untuk menyambutnya, untuk meraikannya. Syukur Alhamdulillah masih lagi dikelilingi oleh orang yang tersayang. Okay, begitu juga dengan rakan-rakan lah, kalau-kalau mana kat tempat kerja tu kan. Bergembiralah anda pada hari ini. Okay. Baik, kita ada pantun teka-teki sekejap saja lagi, nanti akan kudara. Boleh tonton kami di live Facebook dan juga di aplikasi TikTok kami. Ya, kita akan buat live sekejap lagi. Meneruskan hiburan untuk anda sekarang, kita ada Lukas Sikta, Kimi Kimo dan juga Salam Muzik Kemana Ni untuk anda. Terus dengar Jor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Daripada Kurman 6 Zen dengan cinta matiku untuk anda waktu sekarang 8.23 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di jam yang ketiga Aura Permata pagi ini. Sofi Nawawi menemani anda sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Seperti yang saya janjikan, telah pun bersiaran secara langsung di live TikTok dan juga di laman muka buku kita. Untuk pagi inilah saya ditemani oleh Suhana Suramat. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran Johor FM. Kalau anda nak tonton seketika di platform media sosial, nak tonton secara langsung, kami mempelawa anda. Boleh cari di TikTok Johor FM, typekan Johor FM official dan juga di laman muka buku kita seperti biasalah Johor FM. Okey. Baik, masuk untuk pantun teka-teki untuk hari Khamis seperti biasa untuk waktu ini. Jadi saya nak kongsikan apa yang disediakan oleh penerbit kita DJ D berkaitan dengan pantun teka-teki. Saya akan berikan satu pantun pada pagi ini. Pantun teka-teki lah. Jadi anda boleh cuba untuk menjawab bagaimanakah bunyi pantunnya. Bila berjanji wajib dikotakan, janji nak pergi ke kedai emas. Boy, bukan calang-calang kalau janjinya ni. Kedai emas terus. Boleh diikat, boleh diketatkan. Mana yang pakai nampak kemas. Itulah dia bunyi pantunnya. Okey, sekali lagi saya ulangi. Bila berjanji, wajib dikotakan. Janji nak pergi ke kedai emas. Boleh diikat, boleh diketatkan. Mana yang pakai nampak kemas. Begitulah bunyi pantunnya. Okey, jadi saya bukakan tiga talian mesra kami untuk anda. Yang mana nak ke udara, yang mana nak jawab soalan pantun teka-teki kita, boleh hubungi kami taliannya 0722-43-100, 22-44-100, juga di talian 22-45-100. Saya menanti panggilan anda. Okey, selepas lagu ini daripada Stacey dengan Lalai untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Anda masih lagi bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM, Sofia Haji Nawawi dalam Aura Permata pagi ini. Kita masuk untuk pantun teka-teki yang mana saya telah pun kongsikan kepada anda sebentar tadi. Bagaimanakah bunyi pantun teka-teki kita pada pagi ini? Sekarang saya nak ulang sekali lagi. Bila berjanji wajib dikotakan, janji nak pergi ke kedai emas. Wow. Boleh diikat, boleh diketatkan. Mana yang pakai pasti nampak kemas. Boleh tanya, boleh ke udara bersama-sama dengan saya, Rangga. Waalaikumsalam, Rangga. Mantap. Hadir dari Bandar Penawar. Siapa di talian ni, Johor FM? Halo, selamat pagi. Halo, Johor FM, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ya.
1: Saya, apa khabar Pak Jimmy?
0: Baik-baik, alhamdulillah. Saya, siapa saya tu?
1: Ya.
0: Siapa cakap tu?
1: Saya, ni orang lama, Mak Unggal.
0: Mak Unggal, MU. Weh, yeah. Saya lama betul lah kita tak ke udara, Mak Unggal, eh?
1: Cuti lah, Pak Ji.
0: Cuti.
1: Ni nak beri pantun teka-teki, ya, Cik Sofi?
0: Bukan nak beri, nak jawab. Kena jawab dulu pantun saya tadi, Mak Unggal.
1: Jawab kita tak dengar yang pertama. Kalau saya beri soalan lain, boleh?
0: Tak boleh. Ni sekarang, segmen sekarang ni, segmen kena jawab pantun saya dulu, Mak Unggal.
1: Tak dengar pantun Pak Ji macam mana?
0: Segmen sekarang ni kena jawab dulu pantun saya tu.
1: Ya. Tapi saya tak dengar.
0: Kena buka. Nak dengar sekarang ke nak dengar radio?
1: Boleh juga kalau dengar sekarang.
0: Sekarang, eh? Okey. Macam ni. Okay. Bila berjanji wajib dikotakan. Okey.
1: Yeah.
0: Hilang pula saya punya bunyi ni. Aku ambil aku punya. Okey. Baik. Bunyinya macam gini. Bila berjanji wajib dikotakan, janji nak pergi ke kedai emas. Boleh diikat, boleh diketatkan. Mana yang pakai nampak kemas? Apakah ia jawapannya, Mak Unggal?
1: Jadi mungkin jam tak?
0: Kena jawab dalam bentuk pantun, Mak Unggal.
1: Dia spontan ni payah juga. Dia ada jam tangan aja.
0: Okey, baik, tak apa, Mak Unggal. Mak Unggal dengar radio dulu. Nanti dah dapat yakin kita ke udara, Mak Unggal, eh. Bukan apa, kita nak berikan peluang kepada rakan-rakan pendengar kita yang bersedia, okay, di talian, Mak Unggal. Terima kasih. Baik, siapa di talian ni, Johor FM? Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, Haji Safi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ya.
2: Pagi hari, macam mana tu?
0: Tak nak pagi hari lah, kita tukar lah. Pergi
2: minum pagi lah.
0: Tak nak, tukar lain lah. Asyik minum pagi je.
2: Tak nak minum pagi lah. Budak-budak bermain gasing.
0: Hajah Halimah dari Mersing. Okey, baik, Hajah. Bagaimanakah bunyi jawapan pantun saya?
2: Saya cuba, ya. Mm-hmm. Pergi berjalan ke air papan. Mm-hmm. Duduk bersembang bersama Cik Sahir. Saya nak cuba beri jawapan. Kalau tak silap, tali leher.
0: Tali leher.
2: Nektai.
0: Ada yang bow kan? Ada yang pendek, ada yang panjang.
2: Ya. Yeah.
0: Salah jawapannya, Hajah Halimah.
2: Oh, salah. Okey.
0: Salah. Terima kasih kerana mencuba, Hajah.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Saya menantikan panggilan-panggilan anda yang seterusnya. Yang lain, sekejap saya lagi nanti. Kita berhibur seketika selepas lagu ini. Two Pat, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dua dunia untuk anda. Terus dengar Johor FM. Two Pat.

0: Ya, saya menantikan panggilan anda untuk udara bersama-sama kami di Ruang Udara Jorah FM pagi ni untuk menjawab pantun teka-teki yang telah pun saya udarakan tadi. Siapa di talian ni, Jorah FM? Hello,
1: Assalamualaikum, Haji Sopi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ya, Cik Jasli Ahmed dari Kota Negeri Sembilan. Bagaimanakah bunyi pantun ataupun jawapan pantun Cik Jasli pagi ni? Silakan.
1: Ha, macam mana ya?
0: Ha-ha.
1: Gadis bernama Si Mazni Wahab. Orangnya cantik tetapi garang.
0: Garang?
1: Garang. Soal Haji Sopi senang dijawab. Itulah dia, si tali pinggan.
0: Tali pinggang. Okey, baik. Dengarkan pantun saya pula. Encik Jasli. Naik motor ke rumah Pak Wahab. Kaki tersadung tersepak tali. Jawapan Encik Jasli nampak gaya mudah dijawab. Memang betul lah jawapannya tu. Mantap sekali, Cik Jasli.
1: Ya. Okay. Ada nak bagi apa tak, teka-teki boleh tak satu?
0: Oh, nak bagi saya satu teka-teki lah.
1: Ha.
0: Tapi yang dulu pun saya tak jawab lagi tu, Cik Jasli.
1: Itu jagung lah tu.
0: Oh, dah bagi tahu lagi. Betul, you tak ya. Okey, baik. Apakah soalan teka-teki Cik Jasli Ahmed pagi ni? Silakan.
1: Pagi hari ke rumah Kit Merah. Nak membeli seutas tali.
0: Okey.
1: Banyak buah, perkara buah.
0: Mm-hmm.
1: Buah apa yang paling ditakuti?
0: Buah yang paling ditakuti. Wah, buah ni buahnya memang buah yang boleh dimakan ke ataupun?
1: Memang boleh dimakan.
0: Oh, boleh makan lah.
1: Ha.
0: Oh, boleh makan.

0: Ya, kita mencari soalan teka-teki daripada anda, yang mana nak ke udara, yang mana anda suka untuk ajukan soalan teka-teki kepada saya. Inilah masanya, inilah waktunya. Boleh hubungi kami sekarang, talannya 07-2243-100, 2244-100, juga di talian 2245-100 di talian waktu ini. Jor FM, hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, Sopi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Wak Nah ni. Ya, baik Wak Nah. Bagaimanakah bunyi soalan? Dengar cerita macam lama menyimpan soalan ni, Wak Nah.
1: Lama menyimpan, Sopi.
0: Okey.
1: Soalan ni gini.
0: Baik, bagaimana?
1: Sopi, kalau ayam jago tu, klorok pula.
0: Hah? Klorok?
1: Kalau ayam jago tu, ayam jantan, okay. Berkokok kan?
0: Berkokok, ya.
1: Harimau? Harimau?
0: Ayam berkokok, harimau siang lah. Biasanya ayam berkokok tu hari nak siang.
1: Andai Sofi.
0: Apa Wak Nah? Saya akan simpan soalan yang begitu susah, Wak Nah.
1: Ini ayam Wak Nah simpan, ya Allah. Tapi Sofi yang pandai lah. Sofi memang handal, hebat lah. Sofi pandai jawab.
0: Okey, tak adalah. Biasa
1: sekali sebab je.
0: Selalu-selalu dengar tu soalan-soalan macam tu, Wak Nah.
1: Yalah.
0: Okey, sebabkan soalan Wak Nah tanya soalan pasal bunyi
1: yang senang tau. Yang senang-senang.
0: Ni pun senang juga. Okey. Kalau ayam berkokok, harimau siang. Kan? Kalau ayam jantan bertelur, jatuh kat mana telurnya?
1: Ayam jantan bertelur. Ayam jantan bertelur. Tak mungkin ayam jantan bertelur.
0: Tak mungkin. Betul.
1: Seri ya.
0: Tak sampai hati, saya nak tanya soalan yang susah, Wak Nah.
1: Adalah yang terang-terang aja lah. Wak Nah nyambung sapu lantai lagi ni.
0: Okey, Wak Nah. Terima kasih. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita ambil satu lagi pemanggil di talian ni. Jor FM. Hello, selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa cakap tu?
2: Kak Rubiah Rubi, saya kampung Selajar, Syah.
0: Kak Rubiah Rubi, macam bising benar bunyinya. Kat mana tu, Kak Rubiah?
2: Dalam kereta, kita
0: orang
2: nak belanja.
0: Oh, dalam kereta. Kuat no bunyi anginnya tu. Harap-harap jelas lah pendengar kita dapat dengar lah suara Kak Rubiah ni.
2: Oh, ya ke? Kuat.
0: Sebab bunyi angin tu lagi kuat daripada suara Kak Rubi. Okey, baik.
2: Boleh tak?
0: Boleh. Bagaimana bunyi soalannya? Silakan.
2: Buah durian, buah peduli. Isinya lembut, sedap sekali. Tolong Sofi jangan dekat sini.
0: Okey.
2: Kaki boleh berdiri tapi tak boleh berlari.
0: Ada kaki boleh berdiri tetapi tidak boleh berlari. Okey, saya cubalah jawab. Jawab apa soalan daripada Kak Rubiah. Dengarkan betul-betul Kak Rubiah eh. Okey, saya terpaksa tutup sikitlah bunyi dia bagi bisa senyap sikit kita. Okey. Okey. Apa bunyi dia, soalan dia gini. Pergi ke kedai pergi ke kedai bersama Cik Wahab. Cik Wahab pula berjalan kaki. Jawapan Kak Rubiah Rubi mudah dijawab. Adakah jawapannya meja punya kaki? Betul tak?
2: Betul.
0: Alhamdulillah, betul. Mudah rupanya dijawab jelah. Ada kaki boleh berdiri, tak boleh berlari. Itulah ada meja, apa, kaki meja. Terima kasih Kak Rubiah. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tak dapat nak sembang lama dengan Kak Rubiah sebab dia agak bising juga bunyi itu dalam kenderaan agaknya. Elok berhenti dulu Kak Rubiah. Okey. Daripada rakan-rakan kita yang lain, kalau ada soalan boleh ajukan kepada saya, okey. Baik, di talian sekarang ni pemanggil seterusnya Jor FM. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
3: Cik Din. Saya.
0: Okey, baik Cik Din. Woi, bunyi suara Cik Din ni bunyinya macam serius ni Cik Din.
3: Ya. Yeah.
0: Bunyi serius. Jadi kita nak dengarkan apakah bentuk soalan daripada Cik Din. Okey, baik.
3: Soalannya macam ni. Dia masuk.
0: Dia masuk.
3: Tidak keluar.
0: Dia tak keluar? Oh, masuk tak keluar-keluar?
3: Ya. Yeah.
0: Okey.
3: Tapi dia boleh habis.
0: Dia boleh habis?
3: Ya. Yeah.
0: Masuk tak keluar tapi boleh habis.
3: Ya.
0: makanan kot. Sebab kita kalau dah masuk dalam mulut dah makan memang tak keluar-keluar. Lepas tu habis lah dalam perut. Terhadam.
3: Tak, tapi dia keluar juga ini.
0: Oh, itu keluar sebagai benda lain. Masuk, tak keluar-keluar tapi boleh habis.
3: Ya, dia masuk tak keluar tapi boleh habis.
0: Masuk tak keluar tapi boleh habis. Masuk tak keluar. Okey, bagilah clue sikit Cik Din. Dia adakah sejenis apa? Sejenis benda ke? Sejenis haiwan ke?
3: Dia sunatullah.
0: Oh, dia sunatullah?
3: Ya.
0: Ah, okey. Baik, nampaknya agak makin mencabar jugalah bila Cik Din bagi soalan macam gini ni. Okey, tak dapat. Saya tak dapatlah jawapannya Cik Din.
3: Ya.
0: Haa. Apa jawapannya Cik Din? Dah.
3: Waktu solat.
0: Waktu solat? Yeah. Oh, dia masuk betul juga. Masuk waktu. Tak ada orang kata keluar waktu eh.
3: Ya.
0: Yeah. Lepas tu dia boleh habis. Dah habislah, yeah. Habislah waktu tu.
3: Ya.
0: Yeah. Oh, itu bukan sunatullah. Itu wajib tu.
3: Yalah,
0: kasi
3: hukum Allah
0: lah tu. Oh, hukum. Ah, hukum lah jawapannya, hukum lah tadi cluenya. Saya tengok kan perkara-perkara yang sunat tadi tu.
3: Ya.
0: Yeah. Okey, baik Cik Din. Cik Din, Cik Din nak, yeah, nak tanya, nak dengar soalan daripada saya tak?
3: Boleh.
0: Okey, okey, saya tanya Cik Din soalan macam ginilah. Okey, Cik Din.
3: Saya.
0: Kat pejabat kita kerja.
3: Ya. Yeah.
0: Kan? Kat pejabat kita kerja, kat sekolah kita belajar.
3: Ya.
0: Kat mana kita kena keluar? Ha. Apa dia Cik Din?
3: Dia apa, keluar, maksudnya keluar ke mana tu?
0: Tak kisahlah, yang penting kita kena keluar.
3: Keluar rumah lah.
0: Keluar rumah. Habis jawapan dia apa?
3: Keluar rumah lah.
0: Keluar rumah, salah.
3: Ya.
0: Okey, saya ulang sekali lagi eh.
3: Ya.
0: Dekat pejabat. Okey, kat pejabat kerja.
3: Mm-hmm.
0: Kat sekolah belajar.
3: Mm-hmm.
0: Ha, kat mana yang kena keluar?
3: Kat pengenalan.
0: Salah. Salah. Dah. Habis masa.
3: Dah. Dah.
0: Jawapannya kad merah.
3: Kad merah. Ha.
0: Yeah. Kena kad merah. Kena keluar lah.
3: Merah.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Draw,
0: Cik.
3: Draw.
0: Ha, draw. Kita seri Cik Din.
3: Ya.
0: Mantap Cik Din eh. Terima kasih Cik Din.
3: Sama. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ambil pemanggil yang terakhir. Irfan, ambil lagi Irfan, ambil lagi. Saya ada Irfan juga kat konti pagi ni. Okey, baik, di talian ni. Mungkin pemanggil terakhir kita lah. Di talian. Hello.
4: Halo, Irfan. Assalamualaikum Sofi.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Nak jawab, nak bagi tahu ya.
0: Nak bagi tahu apa tu? Oh, tadi. Ha. Okey, kejap. Saya tadi nak bagi jawapan, lepas tu talian Cik Jasri ni terputus.
4: Dia memang susah betul.
0: Bukan, saya rasa Cik Jasri kena hati-hati dengan telefon tu sebab takut tertekan hole lah. Dia kadang-kadang termasuk tertekan hole tu yang dia dia terputus kat situ. Okey, baik. Saya tadi nak bagi jawapan, jawapannya durian, Cik Jasri.
4: Bukan
0: jawapan dia. Okey, apa jawapan dia?
4: Pagi hari pergi mentakap.
0: Mm-hmm.
4: Nak membeli sebuah raga.
0: Mm-hmm.
4: Soalan itu Sopi tak dapat jawab. Itulah dia, si buah naga.
0: Buah naga. Kenapa
4: naga kawan takut?
0: Saya baru je semalam beli sebakul apa, sebakul RM10 dalam tu ada 4 biji. 3 bakul saya beli.
4: Memang saya selalu beli.
0: Tak takut pun?
4: Nama dia tak takut.
0: Ya ke?
4: Nama dia tu kita orang tahu. Siapa tak takut dengan naga? Datang dia makan belit apa tahu.
0: Oh. Cik Nasi pernah tengok buah naga? Pernah tengok rupa naga?
4: Dalam tarian-tarian naga dah.
0: Adalah. Kan. Nampak sekali lagi berlaku. Saya tak pasti apakah puncanya kan bunyi panggilan seperti ini. Okey. Baik, apapun kita dah dapat jawapannya. Terima kasih banyak-banyak Cik Nasi atas perkongsian jawapan itu. Itu saja untuk waktu ini, saudara. Ini dia. Kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kurik kundi seketika. Kita layan seketika lagu ini untuk anda. Okey. Terus dengan Jor FM.

0: kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

Paduan suara Hetty Salini dan juga Anwar Zain, Demi Cinta Kita untuk anda. 9.15 minit pagi, terus menceriakan suasana pagi anda di ruang udara Johor FM. Safia Jenawawi pagi ini dalam Aura Permata. Kalau kita tengok indeks pencemaran udara, apa yang dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar, keadaan IPU di sekitar negeri Johor, yang mana ada bacaan yang agak kurang sihat. Okay. Jadi dinasihatkanlah kepada anda yang mana banyak aktiviti luar kan. Beberapa program juga telah pun dibatalkan. Saya rasa ramai juga yang dengar lah kan. Jadi itulah sebabnya kita kena sentiasa ataupun kita kena berwaspada, pakai pelitup muka sekiranya anda berada lama dekat luar tu kan. Pakailah pakaian ataupun bukan pakaian, tak ada kena mengena lah kan. Itu pelitup muka tu yang paling penting. Yang paling penting juga banyakkan minum air masak. Pastikan juga anda mendapatkan rawatan sekiranya anda mengalami gejala seperti batuk ke, tekak-tekak perit ke kan, pedih-pedih mata ke, segera dapatkan rawatan. Jangan sampai ia dah teruk, barulah kita nak pergi cari. Takut bukan apa, untuk mereka yang mempunyai penyakit contohnya macam ada asma, ada semput, mereka memang kalah dengan asap, dengan jerebu ni kan. Jadi mudah-mudahanlah terhindar daripada sebarang penyakit. Okay? Baik, rakan-rakan kita yang mana sembang-sembang santai kita di ruangan TikTok Live Johor FM Official, mana yang ada masa lapang bolehlah masuk ke dalam TikTok kami, cari saja Johor FM Official, boleh respon kat situ. Terima kasih Ayum, terima kasih Ain Saad, Ain masuk pagi ni, Nida Wahida, terima kasih Jasminah Jonet juga, kita ada ramai pagi ni. Siapa lagi, saya nak sebutkan beberapa nama, Junaidah Elias, Adua, juga ada Nurul Aini, Zira Si Kerinting, mantap sahabat saya Si Kerinting, Kak Aini juga, Nur Fazilawati, Wajam, Ayum, Nadia Nat, Asmah, Yana Salwa, Nana Ain, juga ada Rabinah Ina, Cik Z, juga Jannah Rahmah, Kush Bot, ramai jugalah, Hatipah pun ada. Okey, jom nanti kita sambung lagi, okey, kepada rakan-rakan kita yang mana sedang masuk dalam kita punya live TikTok. Okey, kita nak teruskan hiburan untuk pagi ini. Ini dia lagu dendangan daripada Allahyarham Salim dengan lagunya Bila Orang Dah Benci untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

daripada North Salih dengan Sang Penikam untuk anda. Waktu sekarang 9.30 minit pagi. Rakan-rakan pendengar kita yang mana ada sedang bersama-sama kami mendengarkan siaran Johor FM, sikit sebanyak yang mana boleh saya kongsikan perkongsian rakan-rakan kita di Rumah Hijau pagi ini. Cuaca di Parit Bingan Laut ketika ini cuacanya baik-baik sahaja. Tak berapa nampak jerebu. Daun-daun berguguran di halaman rumah dah banyak. Bolehkah daun-daun kering tu saya bakar? Adakah kesalahan membakar ataupun buat pembakaran terbuka pada masa ini? Tak boleh, Abang Nen. Memang kita sekarang ni dinasihatkan untuk tidak membuat pembakaran terbuka. Jadi kalau boleh biarlah dulu, tengok macam mana caranya kan. Daun-daun tu boleh cuba cara lain. Bukan apa, nanti marah, asap makin banyak kan. Jadi kalau boleh janganlah kita buat pembakaran terbuka dahulu untuk buat masa ni, okay? Baik, rakan-rakan kita, selamat pagi Iza, selamat pagi juga Nida, selamat pagi juga Zura, Nurziah, juga rakan-rakan kita Jebat Malam, Afifi, semulah juga sedang bersama-sama kami yang sedang menonton di ruangan TikTok Live Johor FM Official. Semoga anda terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang kami kudarakan bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Anda bertemankan saya, Sofi Nawawi, waktu ini, okay? Baik, di ruangan WhatsApp, kalau ada lagi nanti boleh saja hantarkan kepada kami. Saya nak kongsikan taliannya 012-930-1019. Ini talian yang anda boleh simpan. Anda boleh ambil nombor kami ni, simpan dalam telefon anda, hanya untuk WhatsApp sahaja, ya. Sebarang urusan, kalau ada urusan yang mungkin urusan rasmi lah, kalau anda nak menghubungi kami, jangan call nombor ini. Ini hanya untuk konti radio sahaja. Boleh cari kami di talian 07-2245-666. Itu pun konti. Itu pun anda yang mana nak ke udara, macam sebelum ni pelbagai rancangan menarik, yang mana anda boleh ke udara, boleh call 07-2243-100-2244-100-2245-100-2245-666. Tu adalah nombor rasmi, betul? Berbelit-belit pula saya cakap ni. Okeylah, apa-apa saja boleh WhatsApp dululah, senang cerita, okey? Anita Sarawak, Cinta Memuzik di Hatiku untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Daripada Hati Salini dengan hasrat terlindung untuk anda. 9.42 minit pagi. Sofi Nawawi masih lagi terus menemani anda di ruang udara Johor FM pagi ini. Rakan-rakan kita Syuk. Syuk ada berkongsi cerita pagi ni. Syuk katanya hari ni dengan esok cuti tapi tetap mencari rezeki. Sambil-sambil tu terus dengar siaran Johor FM. Selamat pagi buat seluruh rakan-rakan JKR daerah Kulai. Sahabat-sahabat serta mengenali diri ini. Walaupun cuti, penat, kerja, tetap kerja. Begitulah dia kan, betul. Dia kongsikan gambar telefon dia yang mana sedang buka RTM Click. Inilah dia, RTM Click. Okey, terima kasih Syukri. Walaupun atas motor, hati-hati atas motor tu, bawa motor. Abang-abang rider kita juga lah ni. Kena sentiasa berhati-hati, kena sentiasa berwaspada. Kadang-kadang ada yang suka pakai earbud tu kan. Nah, kadang-kadang sebab ya, saya sendiri pun bawa motor juga. Kadang-kadang bila kita pakai earbud tu, dia terus kedap telinga, dengar lagu kuat. Kita takut orang tak perasan kalau-kalau ada kereta ke, horn kita ke, nak beri amaran pada kita tentang apa-apa isu-isu berkaitan keselamatan ke kan. Takut kita tak dengar. Jadi kabel jangan terlalu kuat. Kalau boleh jangan pakai yang earbud tu. Kalau yang setakat letak boleh dengar bunyi luar lagi tu okey. Orang kata sambil-sambil nak layan lagu kan. Kena tumpukan sepenuh perhatian jugalah terhadap tempoh pemanduan kita tu. Kadang-kadang kita memang rasa nak cepat. Motor, yelah kan motor. Boleh selit sana, selit sini. Cilok sana, cilok sini. Kalau bawa kereta satu jam baru tiba. Kalau daripada Kulai nak ke JB. Kalau dalam keadaan jam lah. Yang sesak biasa pagi-pagi pukul 7 tengah pukul 8 tu ataupun balik kerja pukul 5 petang sampai pukul 6 setengah pukul 7 tu memang dia akan jadi sampai hampir 1 jam. Tapi kalau buat motor ni kadang-kadang tak sampai setengah jam dah tiba. Tapi kena sentiasa berhati-hati jugalah. Selit-selit juga, cilok-cilok juga, kena tumpukan sepenuh perhatian. Kita yang bawa motor, kita yang bawa kereta pun jangan suka-suka untuk kita mudah untuk tukar laluan. Pastikan dulu betul-betul belakang kita tu ada motosikal yang nak lalu ke tidak. Kalau tak ada, betul-betul dah selamat, barulah kita tukar laluan, okey. Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Sekarang lagu ini, kita ada lagu daripada selepas ini masuk untuk MTH sebenarnya, antara koleksi lagu-lagu muzik tanpa henti. Tapi sebelum tu kita layan dulu

Sekiranya kita rindukan seseorang kan, kata Camelia tu kan, rindu padanya. Ha, jadi jangan lambat. Tak ada masalah pun sebenarnya. Habis saja telefon kita, call ataupun video call ataupun kata WhatsApp ke kan. Nah, tak yang penting kita tanya khabar lah. Kita tanya khabar ahli keluarga kita yang terdekat, orang tua kita yang mana ada lagi tu, boleh selalu tanyakan khabar berita, bagaimanakah kesihatannya. Begitu juga dengan, tak kisahlah, kalau dah selesai semua adik-beradik ataupun ahli keluarga kita, kadang-kadang kita rindukan juga sahabat-sahabat kita, betul tak? Rindukan kawan-kawan kita yang mana dulu selalu bersama-sama, ketawa bersama, menangis bersama kan. Tapi sekarang ni segala-galanya telah pun berubah. Kehidupan tu yalah, begitulah dia cerminan kita ni kan. Kadang-kadang kan, kehidupan kita ni berubah ikut masa-masanya. Mungkin 10 tahun lepas kita di mana, siapa kawan-kawan yang berada di sekeliling kita, dan sekarang kita telah berada di tempat lain, mungkin kawan-kawan kita juga sudah pun berbeza berbanding dahulu. Tapi tetap kita tak lupakan kenangan-kenangan, jasa-jasa mereka. Jadi kalau rindu, call saja, okey. Baik, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita dunia 10 pagi. Dan menyusul selepas itu, koleksi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan nostalgia akan saya kudarakan dalam Muzik Tanpa Henti. Lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, sampailah ke pukul 11 pagi. InsyaAllah, saya akan kembali selepas pukul 11 pagi nanti. Terima kasih banyak-banyak atas kesian anda. Terus dengar Jor FM, ini dia ilusi segalanya ku terima. Terus dengar Jor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Kamus istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang tua yang sentiasa riang gembira hidupnya. Ayat contoh, penduduk kampung begitu terhibur melihat kerenah Pak Haji yang sentiasa kelihatan gembira sepanjang masa yang dapat diibaratkan sebagai tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Tanjung Puteri, pembuka tirai bagi jam yang ke-6 merupakan jam yang terakhir Aura Permata pagi ini. Saufi Nawawi terus bersama-sama anda, terus menemani anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan agar anda yang mana menjadikan Johor FM ini terhiburlah dengan pelbagai koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia, lagu-lagu malas segar, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an yang mana telah pun saya kudarakan bermula pukul 10 pagi tadi sampailah waktu ini. Tapi untuk jam yang seterusnya sampailah ke pukul 12.30 hari, jangan risau, jangan bimbang, masih lagi kita teruskan lagu-lagu sekitar tahun 90-an dan juga 80-an untuk hari ini, okey. Ini dia Tok Ki dengan Selumbar untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Entrepreneur, ya Resti Fauzi. Cintaku sampai ke Utopia untuk anda. 11.16 minit pagi. Masih lagi saya Sofia Jinawawi menemani anda di ruang udara Johor FM untuk pagi ini. Baiklah, waktu sekarang saya nak kongsikan untuk info terkini berkaitan dengan keadaan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Apa yang saya lihat, apa yang saya perolehi daripada laman sesawang MyEQMS daripada Jabatan Alam Sekitar ini untuk negeri Johor yang melepasi paras tidak sihat adalah di daerah Segamat, Batu Pahat dan juga Keluang. Setakat ini Batu Pahat dengan indeks pencemaran udara bacaan IPU di sana 153. Sementara di Segamat 106 dan di Keluang 141. Lain-lain daerah setakat ini masih lagi hijau. Ianya akan berubah dari semasa ke semasa kerana ialah tiupan angin. Kita tahu kan bagaimana angin yang membawa asap jerebu itu ke setiap negeri dan juga ke setiap daerah. Apapun, sentiasa berwaspada, pakai pelitup muka yang mana keluar, yang mana ada masalah berkaitan dengan pernafasan lah, ada lemah, kata dari segi pernafasan, ada masalah semput ke, asma ke, kalau boleh, pakailah ataupun gunalah pelitup muka. Okay. Baik, kita nak teruskan lagi berantau waktu ini. Sekarang kita ada lagu ini daripada Flybeat dan dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Lagu ini tahun 1984. Terus dengar Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Baiklah, seperti yang dijanjikan, seketika kita nak bersama-sama dengan Ammar, jurucakap DCM Hub, untuk rancangan tajaan 15 minit yang menarik. Apa yang boleh kita dengarkan daripada Ammar waktu ini? Ammar, ada pengungsian untuk pendengar Johor FM. Silakan.
2: Okey, terima kasih DJ. Assalamualaikum. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar radio Johor FM, pada pagi ini saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah, bila kita dengar slot tajaan DCM Herb Legacy, sudah semestinya saya akan bawakan kepada tuan-tuan dan perempuan satu produk yang tak asing lagi, iaitu pati sarang burung walet Pelfai 4 dalam 1. Yang pertama di Malaysia yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. MasyaAllah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pati sarang burung walet Pelfai ni dah mempunyai ribuan pengguna. Ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan pati sarang burung walet Pelfai ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita. Salah satunya adalah masalah penghadaman. Masalah penghadaman tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu kadang-kadang kita nak susah nak membuang, pagi-pagi kita bangun tu nak membuang susah kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan pati sarang burung walet Pelfai, yang mana dia membantu untuk melawaskan pembuangan kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu untuk menyingkirkan toksik di dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insyaAllah. Selain itu juga, pati sarang burung walet Pelfai ni sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan untuk menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita makan macam-macam. Makan daging, makan ayam, makan kambing lah kan. Tapi bila kita dah makan macam-macam ni, tekanan darah mula naik. Kadang-kadang kita risaulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh amalkan pati sarang burung walet Pelfai ni, yang mana dia membantu untuk menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat baik untuk kesihatan kita, yang mana dia membantu dari segi masalah kesihatan kita. Bukan itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, bukan orang yang sakit sahaja, bukan orang tua sahaja, orang muda juga, anak-anak kita boleh amalkan pati sarang burung walet Pelfai ni. Sebab apa? Dia membantu menguatkan antibodi badan kita. Dia mengandungi vitamin C, mengandungi antioksidan yang sangat bagus untuk kesihatan kita, yang mana dia membantu untuk menguatkan antibodi badan kita. Kita tahu anak-anak kita tuan-tuan dan puan-puan aktif, aktif berlari sana, bersukan sana sini kan. Tapi kita tahu cuaca sekarang tak menentu, jerebu, cuaca yang panas sekarang yang tak menentu ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak lindungi anak-anak kita? Kena amalkan makanan-makanan yang sihat dan amalkan pati sarang burung walet Pelfai, yang mana dia membantu untuk menguatkan antibodi badan anak-anak kita untuk melawan virus yang ada di sekeliling kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Pati sarang burung walet Pelfai ni kalau dekat luar harga dia mahal. Satu botol tu dah mencecah RM155. Tapi hari ini kita nak bagi harga yang jauh lebih murah lagi, khas untuk pendengar radio Johor FM saja. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bagi dua pakej hari ini. Yang mana kita nak bagi harga yang jauh lebih murah, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 4 botol pati sarang burung walet Pelfai cuma dengan harga RM150 saja. MasyaAllah, murah sangat. 4 botol RM150 percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. MasyaAllah. Pakej yang kedua pula, pakej B, 10 botol pati sarang burung walet Pelfai cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 4 botol RM150 boleh, nak 10 botol RM300 pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah kita berehat seketika.
1: Baik, kembali selepas ini lagu daripada Rahim Rahim, Hati Yang Rapuh, untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Anda masih lagi bersama-sama saya Sofia Jinawawi untuk Aura Permata pagi ini menghampiri ke pukul 12:30 hari, kurang lebih 10 minit sahaja. Baik, ini talk set saya yang terakhir untuk waktu ini. Jadi sebelum saya akhiri tugasan, sebelum saya tinggalkan anda, saya nak tinjau seketika antara perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita. Mungkin ada perkara-perkara yang ingin saya keudarakan, antaranya daripada Kak As. Katanya pagi ini ketika inilah Kak akak berada di R&R Belitung, katanya meniaga air tebu. Jomlah Sofie akak belanja air tebu. Kalau lah kat sebelah ni je, kejap lagi sampai. Tapi kalau jauh ni, InsyaAllah lah ada rezeki, mana tahu nanti kan boleh lah sampai ke sana. Untuk rakan-rakan di mana jua berada, semoga semuanya sihat dan ceria hendaknya. Jaga diri, jaga kesihatan. Daripada Kak Jaimah yang berada di Kukuk Pontian juga, untuk seluruh warga pendengar Johor FM, sahabat-sahabat Abdul Majid, Ujang, Sa'diah, Kak Mar, Kak Zunaili, semoga kekal sihat selalu hendaknya. Juga rakan-rakan kita yang lain, ada kiriman-kiriman nanti insyaAllah DJ D akan kongsikan, akan cuba untuk keudarakan. Baiklah, kalau kita tengok cuaca di sekitar Bandar Johor Baru, redup, dia taklah mendung sangat, taklah begitu panas sangat, taklah nampak macam nak hujan. Mungkin disebabkan bacaan IPU. Kalau saya tinjau pagi tadi, ada sesetengah daerah yang mempunyai ataupun bacaan IPU-nya tidak sihat. Jadi orang kata, kalau ada di kalangan kita yang mengalami masalah kesihatan dari sudut kata pernafasan ni, mudah untuk semput, yang mengidap asma, kurangkan aktiviti fizikal di luar. Kalau perlu keluar, betul-betul memang nak kena keluar, ambillah langkah perlindungan yang sesuai. Gunakanlah pelitup muka mungkin, ataupun minumlah air secukupnya. Kalau-kalalah kita nampak kawan-kawan ahli keluarga yang masih lagi dengan aktiviti kat luar, jogging, sebab sekarang ni ada juga yang dah mula perlahan sikit kan buat aktiviti jogging, sebab yalah, bacaan indeks pencemaran udara agak kurang sihat. Jadi sekarang ni kalau kita nak keluar, bukanlah saja kita tengok cuaca, kita tengok juga bacaan IPU dekat kawasan kita tu, adakah ianya sesuai ataupun ianya dalam situasi yang mungkin tidak sesuai untuk kita buat aktiviti luar. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga kita terhindar dari sebarang penyakit. Terus ambil langkah keselamatan, terus ambil langkah berjaga-jaga supaya kita terus sentiasa sihat, okay, untuk meneruskan tugasan, tanggungjawab, kerja yang diberikan kepada kita. Baiklah, tugasan saya berakhir di sini. InsyaAllah esok, semoga kita ada rezeki untuk kita bersua kembali dalam Aura Permata bermula pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12:30 hari. DJ D akan menghiasi ruang udara Johor FM untuk variasi Permata 12:30 hari sampailah ke pukul 6 petang nanti. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
0: Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.
5: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Jura FM Permata Selatan. Dan pastinya Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau. 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 Megaz FM bagi Pantai Timur Johor. Okey, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, terima kasih banyak-banyak ya awak ya. Okey, apapun terima kasih juga kepada rakan tugas kita tadi, DJ Sofi yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. 6 pagi hinggalah ke 12 tengah hari, jadi saya pula yang menyambung tugasnya. Okey, untuk segmen seterusnya, Variasi Permata. Untuk hari ini, hari Khamis 17 September 2026, bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan dengan saya DJ D bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama akan susun untuk anda mana lagu-lagu yang terbaik yang pastinya untuk anda. Jomlah kita layan dulu lagu. Selepas ini kita ada lagu apa tu? Ya, Kung Kali Kung, 48 dan juga Nami, Drive and Permata Selatan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, itu tadi lagu Oda. Gelanggang rasa. Membawa kita ke pukul 12.22 minit tengah hari. Sekejap saja lagi kita dah nak pergi ambil anak balik sekolah lah kan. Okey, apapun hati-hati di jalan raya. Kalau nak lintas jalan tu, tengok-tengok lah pandang kiri dan kanan juga. Bagi anda yang naik kenderaan, naik motor tu, toleh-toleh lah belakang juga. Jangan awak main lintas je awak ya. Bahaya awak ya. Okeylah, menu apa kita tengah hari ni? Pastinya ramai ibu-ibu yang masih lagi sibuk di dapur tu. Itu bagi ibu-ibu yang berada di rumah. Kalau ibu-ibu bekerja tu, kan rancaklah mereka pergi ke kedai ya gitu kan. Ke kedai makan lah, kita masak kat kedai lah tu biasalah kan awak kan. Kita kena tolong awak orang kedai. Itu bukan kerana kita malas, tidak. Ada setengahnya kata begitu, tapi tidaklah kita ibu bekerja. Begitulah kan gayanya. Okey, apapun nanti dengarkanlah celotehan anak kita kan. Apa yang berlaku di sekolah hari ini, pastinya banyak cerita. Kan dengar-dengarkanlah mereka. Kadang-kadang mereka ni nak bercerita, apanya tu. Kan ada je ceritanya. Jadi kita sebagai ibu apa kenalah dengarkan. Jangan biarkan anak-anak kita tu diam gitu aja kan. Sesekali kita kena tanya khabar. Kalau boleh, bukan apa. Kita tak tahu apa yang berlaku kat sekolah kan. Jadi bila kita sentiasa berinteraksi dengan anak-anak kita, sekurang-kurangnya kita tahu apa yang berlaku di sekolah kan. Apa yang berlaku pada dia hari ini, pada anak kita hari ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi kita kena dengarkan juga. Tumpang telinga pun tak apalah kan. Ni kita nak dia nak cerita dengan siapa lagi kalau tak dengan kita, ya tak? Okey, untuk hari ini, tengah hari ini, ramalan cuaca negeri bagi negeri Johor. Petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam nanti dijangka jerebu. Bukan dijangka lagi, memang dah jerebu lah kan. Apapun, kalau boleh pergi ke mana-mana tu, pakailah face mask pakailah pelindung pelutup muka tu, kan, untuk elakkan kita dari terhidu ataupun dari abu-abu yang mikro-mikro tu masuk dalam rongga tubuh badan kita. Okey, suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Sama-sama kita jaga kesihatan diri kita dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Okey, jomlah kita layan dulu lagu. Selepas ini apa ni? Harap Palsu. Jeff M. Permata Selatan.

0: hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Johor FM.

0: Tentu baik. Saya setuju.
1: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemedagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan.

Variasi Permata di Jarfan Permata Selatan. 12.49 minit tengah hari. Ya, okeylah. Anda masak apa tengah hari ini? Okey, pastinya lauk tu bukan biasa-biasa lah . Untuk orang yang tersayang. Dan ada juga yang ambil peluang cuti, sambung cuti dari semalam. Sambung hari ini, esok kan berapa hari tu dapat? 5 hari, wah. 6 hari. 5 hari lah . Aduh, tak kisahlah berapa hari pun kan. Pasti banyak kerjanya tu di rumah, macam-macam dapat dibuatnya tu. Ada juga ambil peluang ni untuk jalan-jalan kan ke tempat-tempat yang kata orang yang tak ramai orang, ataupun pergi ke mana, ke pusat rekreasi, manalah tahu kan. Okey, untuk rakan apa dengar kita yang menghantarkan ucapannya, saya nak bacalah sikit lah ni kan. Ni daripada Adiana Skudai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Ucapan untuk semua pendengar setia Johor FM hari ini, menu kampung je buat suami tu hati-hati memandu katanya. Okey, menu kampung pun sedap . Okey, ni Kak As kita. Selamat tengah hari buat semua. Katanya akak tengah meniaga ni, meh lah sini di minum air tebu fresh dari kebun. Kak As belanja ni. Nak menyapa semua rakan-rakan SKS di mana saja berada dengan pertanyaan masak apa tengah hari ni . Mestilah masaknya sedap . Moga semuanya sihat selalu hendaknya. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Okey, kita ada juga daripada Kak D dari Seri Medan. Ucapan dan selamat tengah hari. Salam Variasi Permata buat dan semua rakan pendengar. Juga buat grup SKS. Tak lupa juga untuk Ujang Nur Azmin, Udin Din, Nin Banjari, Abdul Majid, Pak Wan kita, Ismail Musa, Kak Safia Ahmad, Kak Jaima Ramli, Kak Marfu Abarlan, Junaida Ilyas, Nida Wahida, dan semualah. Okey, rakan-rakan dan juga pendengar setia Johor FM. Kata ini masak pucuk labu lemak sambal isi ayam. Ayam masak kicap. Wah, ni semua dah ajak makan ni macam mana ni? Okey, ni ada juga Ajijah Paiman dari Felda Kahang Timur. Okey, selamat tengah hari. Jom makan tengah hari. Ini masak ayam kicap dengan goreng tauge je. Sedap lah juga. Oh, saya memang favourite tauge . Saya tahu ramai di luar sana anti tauge. Okey, alhamdulillah, kata rezeki Allah buat semua sahabat awak now, ibu miss akak Hajah Hasmah. Jomlah kita makan sama-sama. Okey, Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Sempah Renggam. Ucapan untuk isteri Nur Hayati, temu juga Wak Ali dan isteri Wak Saring, Ajib Supangat, Adin Kobo, Mak Rok Namposin, Mami Renggam, Ina Mahadi, Marfu Ampalan dan semualah. Semoga semuanya sihat walafiat hendaknya. Okey, Kak Jaimah kita dari Kampung Sungai Buah Kukup. Okey, nak ucapkan selamat tengah hari. Salam Mesra Variasi Permata. Untuk semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini katanya. Untuk adik-beradik, saudara mara, tak kiralah jauh ataupun dekat. Semoga semuanya sihat ceria selalu. Jangan lupa jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu je kata dia. Okeylah, apa pun yang anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Betul juga, jagalah kesihatan diri kita. Kalau tak kita, siapa lagi lah . Okey, sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 12.59 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1.2 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang, 1.4 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1.6 minit tengah hari. Selamat menjamu selera buat anda yang sedang makan ketika ini dan juga selamat menunaikan ibadah solat yang akan masuk sebentar saja lagi. Terus layan Johor FM Permata Selatan. Tapi sebelum itu, sama-sama kita akan dengar pada jam 1 tengah hari nanti berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan SDR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima SDR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima SDR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So, ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan lah.
5: Ini peluang pada orang dapat membeli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan lah, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
6: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari sekiranya bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
7: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
8: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
9: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada tashimbu.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU bertahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazalia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara. Pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga Kelautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Barisi Permata di Hijau FM Permata Selatan. Yang 1.21 minit tengah hari. Okey, untuk makluman anda semua, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengar tahsin ilmu. Kita ada tazkirah dan juga mekar bahasa untuk anda. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga dipermudahkan segala urusan. Jom terus layan Jor FM Permata Selatan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab sesama Muslim, iaitu dalam kita bersama, kita perlu menjaga lisan kita sesama Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, lidah ni kecil, tak ada tulang, tapi dia mampu melukakan lebih tajam daripada pedang. Kita mungkin terlupa apa yang pernah kita ucapkan, tetapi hati yang terluka menyimpan seumur hidup. Berapa ramai manusia tersenyum dekat depan kita, tapi pulang dengan hati yang retak. Kenapa? Kerana kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Hari ini, mari kita muhasabah lidah kita ini, adakah ia membina jiwa manusia atau diam-diam menghancurkan hati mereka. Yang pertama, lidah adalah cerminan iman kita. Saudara, lidah ini cermin kepada iman yang ada dekat dalam dada kita. Kalau sekiranya lidah ini baik, maka baiklah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, kita ketika kita melihat kesilapan orang, ada dua pilihan. Yang pertama, mengata dan memalukan. Yang kedua, atau menegur dengan lembut. Yang pertama itu memuaskan ego. Yang kedua, menyelamatkan iman kita. Maka pilihlah mana yang terbaik, yang memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Yang kedua, dosa lidah itu sangat-sangat besar. Ramai manusia menjaga solat, menjaga puasa, tapi dia tewas pada lidah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Allah tanpa dia sedar, lalu dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh mudah, hanya kerana satu ayat, dia tu memang tak boleh harap. Kita mungkin anggap biasa, tapi ia menghina, menjatuhkan dan melukai. Satu ayat boleh menjadi sebab azab. Yang ketiga, mengumpat itu dilarang. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Hujurat, janganlah kamu mengumpat satu sama lain. Suka tak? Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Bayangkan, Allah gambarkan mengumpat seperti memakan daging saudara sendiri. Betapa jijik, betapa hinanya. Contohnya, bila kita duduk bersama kawan-kawan kita, awalnya berbual biasa, tiba-tiba masuk cerita orang lain. Kau tahu tak, dia tu macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Di situlah bermulanya dosa yang kita anggap sekadar bualan. Yang keempat, kata yang baik adalah sedekah. Bukan semua orang mampu bersedekah dengan harta, tapi semua orang mampu bersedekah dengan kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, terima kasih, semoga Allah permudahkan urusan awak, awak kuat, jangan putus asa. Nampak ringan, tapi bagi hati yang sedang lemah, ia ibarat cahaya yang tengah, ibarat cahaya di tengah kegelapan. Yang kelima, lidah boleh merosakkan ukhuwah. Saudara sekalian, ukhuwah itu dibina dengan kasih sayang, tetapi dihancurkan oleh lidah yang tidak dijaga. Fitnah, kata-kata belakang, salah faham, semua ini bermula daripada mulut. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Contohnya, seseorang menyampaikan dia ada cakap pasal kau, macam ni, macam tu. Walaupun tak pasti, hati terus berubah. Hubungan yang dulu rapat menjadi renggang. Lidah mampu memutuskan silaturahim. Yang keenam, diam itu hikmah. Tak semua perkara perlu kita ulas, tak semua yang kita tak tahu perlu kita sampaikan. Diam itu bukan bermakna lemah, tapi dia adalah tanda kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Di antara kebaikan Islam ialah seorang itu meninggalkan perkara yang tidak manfaat bagi dia. Contoh, dalam WhatsApp group ada isu panas. Semua orang memberi komen. Kita juga ingin bersuara, tapi kita memilih untuk diam. Itulah hikmah. Kenapa? Kerana tidak semua yang benar itu perlu diucapkan pada setiap masa. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memegang lidah dia sambil berkata, "Inilah yang sering membawa aku kepada kebinasaan." Subhanallah. Orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut dengan lidah dia. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berbicara tanpa hisap? Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau lidah kita ini dijaga, maka hati akan menjadi bersih. Kalau lidah kita ini kita pelihara, maka ukhuwah akan menjadi indah. Dan kalau lidah kita ini kita tundukkan kerana Allah, maka syurga akan menjadi semakin dekat. Marilah kita pulang hari ini dengan satu azam, kurangkan kata-kata yang menyakitkan, perbanyakkan kata-kata yang menenangkan. Kerana mungkin satu perkataan yang baik daripada kita menjadi sebab seseorang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Τασκύρα, η Τζορ FM, Αλμάτι Σλάτα.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Wata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Kita berpandu kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laisal miskinu allazi yatufu 'alan nas taruduhu al-luqma wal-luqmatan wat-tamara wat-tamratan walakin al-miskinu allazi la yajidu ghina yughnihi wala yaftanu bihi fa yutasaddaqu alayhi wala yaqumu wa yas'alu an-nas. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang berarti Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bukanlah orang yang dikatakan miskin itu manusia yang berkeliling di sekitar manusia, yakni meminta-minta satu dua suap makanan serta sebiji dua tamar. Tetapi yang dikatakan miskin itu ialah orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hanya, lalu ia diberi sedekah. Ia tidak mahu meminta-minta sedekah kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, seorang yang berjalan di merata-rata tempat menemui orang kerana meminta-minta sedekah, mengharapkan sesuatu dua makanan, tidak mahu berusaha dengan tenaga yang ada bagi mendapatkan pekerjaan yang munasabah untuk keperluan hidupnya, belum dianggap sebenar-benar miskin. Meminta-minta suatu makanan dan sebiji dua buah tamar itu bermaksud mencari barang keperluan dengan cara meminta sedekah, mengemis dan tidak mahu bekerja, sama ada kadarnya telah memaksa atau sebaliknya. Dijadikan mengemis itu satu perkara yang mencari kekayaan yang lebih senang. Jadi hadis tadi ini menerangkan tentang keadaan dua golongan. Golongan pertama, golongan yang terpaksa mengemis untuk suatu makanan dan sebiji tamar. Menekan golongan kedua ialah golongan yang masih mempunyai ruang untuk mencari rezeki secara teratur, tetapi memilih untuk mengemis. Jadi orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hal keadaannya itu bermaksud orang itu memang sebenarnya miskin, yang tidak mempunyai sesuatu seperlunya untuk hidup. Tetapi ia tidak mahu melahirkan kemiskinannya itu kepada orang lain, menganggap ia tidak memerlukan sesuatu pertolongan. Ini kerana dia mempunyai sifat mulia diri dan tidak mahu menghina dirinya dengan keluar menjual air mukanya, mengemis dan meminta sedekah. Semulia-mulia orang miskin ialah orang yang benar-benar miskin tetapi tetap mahu bekerja dengan daya usahanya sekalipun keadaannya sangat sempit. Ia tidak mahu meminta sedekah dan tidak mengharapkan belas kasihan orang. Jadi seorang miskin yang tidak mahu merayau-rayau menemui seorang atau menunggu di tempat-tempat tertentu adalah lebih mulia dan terhormat serta terpelihara kemuliaan dirinya daripada orang yang meminta sedekah. Mereka ini terhormat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yasabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afufi ta'arifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Yang bermaksud, pemberian sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya, yakni dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka disangka kaya oleh orang yang tidak mengetahui hanya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan berdesak-desak. Oleh itu, sudah sekian. Kemiskinan bukanlah satu penghinaan berdasarkan pengajaran hadis yang dibacakan tadi. Ini kerana rezeki ialah kurnia Allah.

0: hendaklah bersyukur pada Allah. Manakala mereka yang sebaliknya, hendaklah bersabar. Yang perlu ialah sentiasa berusaha dan berikhtiar. Jangan menganggur, tidak mahu bekerja dengan tulang pangkeran. Dan seorang miskin yang keluar meminta belas kasihan kerana sesuap makanan, masih belum dianggap miskin. Ini kerana ia telah menjual air mukanya dengan harga yang rendah sekalipun keadaannya memaksa. Orang miskin yang sebenar terhormat ialah mereka yang memang miskin tetapi tidak mahu meminta-minta dan mengemis kerana sifat mulia dirinya. Apabila keadaan yang sempit dan menderita itu diketahui orang lain, lalu mereka menghulurkan pertolongan untuk memberi sedekah kepadanya tanpa diminta. Jadi saudara-saudara sekalian, daripada hadis tadi, supaya menjadi panduan kepada orang Islam, janganlah mengamalkan budaya meminta sedekah sekalipun keadaannya memaksa. Ini kerana meminta sedekah itu pekerja yang dihina, tidak mempunyai kehormatan dan kemuliaan diri. Dengan itu orang Islam hendaklah bekerja, berusaha dengan penuh tenaga untuk keperluan hidupnya dengan jalan yang terhormat dan mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan rezekinya kepada kita, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya orang tua yang sentiasa riang gembira hidupnya. Ayat contoh, penduduk kampung begitu terhibur melihat kerenah Pak Haji yang sentiasa kelihatan gembira sepanjang masa, yang dapat diibaratkan sebagai tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat petang disyorkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Ya, tadi lagu Khalifah, Assalamualaikum Ustazah. Ya, petang hari ini anak-anak kita kan bagi sekolah agama yang masuk jam 2 petang tadi. Assalamualaikum Ustazah. Ini dia lagu untuk Ustazah kita di sekolah agama. Tak tahulah dia dengar ke tidak, ya tak? Rasanya sebelum pergi sekolah tadi dah dengar lah Radio Johor FM, betul tak? Okey, kepada anda di luar sana, petang hari ini merupakan sedang berlangsungnya kejohanan sukan sekolah-sekolah menengah agama Malaysia Kesuma kali ke-25 dan juga Mahrajan Memanah Sekolah Menengah Agama Malaysia MISMA kali ke-6 peringkat kebangsaan untuk tahun 2026. Okey, tahniah kepada anak-anak yang berjaya, mana yang tidak kita cuba lagi di tahun hadapan, yang mana kita dikabarkan mengikut jadual ini ketika ini sedang berlangsungnya peringkat akhir segala acara sukannya, ya. Okey, dan malam nanti kita dikabarkan ada majlis perasmian penutup yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' Anwar Hafiz Ghazi. Tempat di dataran kawat UTM pada jam 9 malam nanti. Okey, apa pun semoga dipermudahkan segalanya. Mana yang berjaya, tahniah. Mana yang tidak, kita cuba lagi. Okey, jangan putus asa. Okey, kalah menang itu adat pertandingan. Yang penting kita ada pengalaman untuk mencuba sesuatu itu adalah yang terbaik. Pengalaman itu sangat mahal, ya. Okey, kepada anda di luar sana, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah, ya. Didoakan juga anda dipermudahkan segala urusannya. Kalau rasa tak sedap badan tu, tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan sesegeranya, ya. Kerana ketika ini almaklum semua sudah ketahui ya, musim jerebu. Selain daripada itu, kita itulah dengan demam influenza, dan tak ketinggalan juga denggi pun sama naik. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan diri kita, jaga jarak antara rakan-rakan kita mana yang kata orang ada potensi demam, kan, kalau kita dah tahu. Jadi kita kalau boleh jarakkanlah ataupun pakai face mask lah, kan kita tahu macam kita, kawan-kawan kita ramai dah quarantine, kesian mereka, kan. Apa pun doakan semoga kembali sihat, pulih seperti biasa. Kita tahu kalau dapat penyakit influenza ni, sakitnya ya amat, kan. Allah saja yang tahu, Tuhan badan yang tanggung je lah yang faham, dan siapa ataupun mereka-mereka yang pernah kena je yang faham, kan. Katanya lebih teruk dari COVID, kan. Jadi sama-samalah kita doa semoga kita jauh dari penyakit ini, ya. Kan, kesian anak-anak kita semuanya, seluruh keluarga kena kuarantina. Kita faham tu. Okey, dia memudahkan segala urusan kita lah. Kita kalau dah terkena tak boleh cakap apalah, kan. Dah nak kena, kan. Dah nak kena. Kalau boleh kita elak, memang kita nak elak. Okey, jangan lupa di luar sana, kalau boleh janganlah duduk lama-lama kat luar tu, ya. Janganlah duduk bukan bergembung, berlepak. Lepak, kan. Suka lepak-lepak ngeteh ke kat luar tu, kan. Jangan, sebab ni musim jerebu. Kita tengok pun semakin lagi semakin tebal. Jadi kalau boleh kita keluar, pakai jugalah pelitup muka ataupun litup mulut kita, kan, supaya kita tidak terhidu dengan asap asap yang kita tak tahu apa isi dalamnya tu. Benda-benda halus ni yang kita tak nampak. Jadi kalau boleh sama-samalah jaga diri kita, dan sekarang ini musim juga menyambut sambutan Maulidir Rasul di sana sini. Wah, seronok, hari ini ada yang riwang, kata besok nak buat, mana tu kat sekolah lah, kan. Pastinya esok hari Jumaat mesti ramai yang sedang riwang ketika ini. Bukan satu dua tempat, banyak sekolah-sekolah yang laksanakannya. Okey, semoga dipermudahkan juga segala urusan anda. Okey,
Di jam ini kita adanya sepatah sehari sekejap saja lagi ada vitamin jiwa dan juga gincu merah. Dan pada jam 2.30 minit petang nanti kita akan sama-sama dengar ni dia bukan apalah ni drama kita lah ni kan. Drama menarik untuk minggu ini sempena dengan Hari Malaysia yang mana kita ada sketsa Labun Mak Dara. Yang mana logat bertemu, bila logat bertemu jadi macam-macam lah boleh jadi. Ada yang faham tak faham kan? Ada yang terpinga-pinga betul tak? Jadi kita mana yang faham-faham lah. Tapi apapun ia menyatukan kita semua. Jangan lupa pada jam 2.30 petang nanti. Jom terus layan JFM, Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari. Sepatah Sehari hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Hai Wak.
1: Hai Cikgu. Sepatah Sedino.
0: Ya, hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa pula?
1: Tino iki perumpamaan menih lah.
0: Ya, peribahasa Melayu. Ini ramai yang orang suka ni Wak.
1: Ya.
0: Okey, hari ini peribahasa apa yang Wak nak kongsikan?
1: Tino iki sing cendek weh lah. Siti-siti, sui-sui, dadi bukit.
0: Gitu. Siti-siti, sui-sui, dadi bukit.
1: Ya.
0: Maksudnya pandai. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu yang bagusnya. Usaha yang kecil yang berterusan akan membawa hasil yang besar. Mana tahu lepas ni Cik Kis memang fasih berbahasa Jawa. Hari-hari ngomong Jawanya, Wak.
1: Amin.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk oporak.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita. Bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.

0: Okey, baiklah. Seperti yang dijanjikan, pada jam 2.30 petang ini, kita ada sketsa Labuan Mak Dara istimewa sempena dengan Hari Malaysia Episod 2. Terus layan Jalan Permata Selatan.
1: Ini dia kesa Labuan Mak Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
1: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labuan Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam ni macam.
2: Hai, demo ni. Jangan salah program sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Ha, jangan beri sopan tu. Karang lain pulang jadinya.
4: Aulah ho. Menurupa gaya cam tu nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju gapa pun tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
4: Ada-ada saja.

0: Hujan tu pula pula ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenung goyangnya koma.
1: Eh, lekat sini, lekat sini koma berganti yang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh, mawe. Jangan lepas, weh.
3: Ni. Hampur pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebel ni, habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu kejap lagi.
0: Leman, biar berbenar kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa, udah lah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, Firunglahal-Azim. Januan diri satu, lekamora. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jupaya tu.
3: Oh, kita ilek-ilek lho. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong, ah.
0: Okay. Okay, semuanya. Kita angkat. Satu.
4: Angkat.
3: Jom.
0: Ha, satu, dua, tiga.
3: Angkat.
0: Dikit lagi. Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong, kan?
3: Sungguh, Mak Dara. Susah senang ni, kita sama-sama.
5: Nah, itu tak damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muah pakai, bawa bekal.
0: Aja benar.

0: Cek. 1, 2. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Biar dia main-main orang pula ni. Yang dia betul. Bukan Paris. Joget perlih lah.
0: Alah, lebih kurang dia pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam atu-atu ah. Baik dah membuat pesen baru tarus tu kan, Rina.
3: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korio?
4: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bah.
3: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mondi labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ya.
5: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je tau untuk.
6: Ini teman nasihat lagi lah ya. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
4: Aje benar tu ayah cuanya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak, Goma?
6: Betul.
2: Lurus tu, Mak Dara.
4: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Lauk tak cukup. Gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Aduh.
3: Ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ambo jangan. Laksa perlih lah. Hok tu kena sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk, munada, dah sah tu ah.
5: Nah, benar ya. Manok pansuh mesti ada tu si.
6: Atanya, Komo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai idea kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
4: Idea apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Kamu ni biar berbenar, Leman, oi. Kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti?
0: Apa pula jadinya? Jadilah bubur hari Malaysia. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
3: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
2: Lurus atau baru namanya perpaduan.
5: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk di lagu ni? Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menarik kan tu?
3: Adik, anik ada puhar ni karang ah.
1: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bo kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
1: Ha. Apa ke? Nak buat bunyi sendiri rupa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung.
4: Elok Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak, Leman?
0: Beatbox.
2: Tak ada sanggup ni, Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahu akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Lekak. Masuk rumah cepat.
2: Masuk.
3: Ni. Rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kau kalau kau pilih.
1: Bah, nak macam mata, rapa-rapa kita ni menari liau.
4: Awaklah, jom kita menari. Hai, pun pijak kaki kami. Alah, tak apalah. Menyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan ukalih, nak.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lampon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mumo.
8: Skeksa, Labun Mak Dara sempena.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, itu tadi lagu Ya Sudahlah. Okey, 2.55 minit petang. Okey, pada jam 3 petang nanti kita akan layan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita dari Chor FM. Ada apa selepas ini? Ya, kita layan lagu tembirang lah eh. Okey, apa pun untuk anda, jaga diri anda semua ketika ini. Jom layanan lagu Mimi Fly, Jor FM, Permata Selatan.

0: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berehat seketika untuk kita nak berhubung. Kita dalam cubaan. Okey, percubaan line ni, percubaan kan. Okey, kita nak berhubung dengan rakan kita yang berada di negeri Kelantan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ D ya?
0: Ya, siapa di sana tu?
1: Abedi.
0: Ya, ya. Sihat ya, Abedi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey ni, Abedi. Okey sana ya.
1: Di Kelantan ni alhamdulillah setakat ni lah, walaupun ada keadaan menampakkan jerbu, tetapi tidaklah orang kata apa tahap yang membahayakan lah. Sederhana. DJ, kita nak tanya juga keadaan di Johor macam mana?
0: Di Johor pun sama juga, tahap sederhana, tapi sederhana tu dah macam membimbangkan jugalah kalau kita lah kan. Ini di sekitar Pasir Gudang, Johor Bahru, di kawasan Bandar lah. Alhamdulillah di kawasan atas-atas kata orang masih lagi boleh kan, boleh lagi bawa bincang lah. Sekarang ni di JB ni ada permintaan yang nak tutup, minta tutup sekolah ni sebab keadaan agak membimbangkan lah bagi ibu bapa kan, risau anak-anak mereka tidak sihat nanti. Abang okey Alhamdulillah, Abang. Okey, Abang. Ni sajalah kita kenapa kita nak test line kita ni kan. Sebab katanya pada hari Sabtu ni kita akan bersua kan. Negeri Kelantan dan Kelantan FM dan juga Johor FM.
1: Untuk Sinar Budaya. Ya, ada sesuatu yang kita nak kongsikan di JD. Bila sampai masa dan ketikanya hari Sabtu, lusa. Kelantan dia panggil lusa. Hari Sabtu ni 19 hari bulan, kita ada stesen berkembar di antara Kelantan FM dan juga Johor FM.
0: InsyaAllah.
1: Sekarang ni DJ D mengendalikan program apa? Rancangan apa
0: petang? Okey, kita di jam ini kita ada muzik tanpa henti selama satu jam .
1: Oh gitu.
0: Okey, habis di sana rancangan apa?
1: Ni dia panggil lorak Kelantan, kecek Kelantan lah. Bermula 2 sampai pukul 6 ni dia panggil lorak Kelantan dan juga apa khabar orang Kelantan.
0: 2 sampai pukul 6 .
1: Ya, akok.
0: Akok . Tapi nasib baik yang Abel berbual dengan saya ni, saya faham lagi . Abel jangan cakap lagi lagi lingguk dalam lagi. Saya dah pening .
1: Yolah sengati. Kita akan kecek semula. Kita faham. Abel ni campur-campur sikit lah.
0: Abel campur-campur lah .
1: Terima kasih. Terima kasih DJ.
0: Terima kasih juga perkongsian kita pada petang ini. Kata orang dapat berbual sekejap kan. Tapi nanti pada hari Sabtu nanti kita bersama dengan rakan kita. Siapa? DJ Lin Jowo. Hari Sabtu. Saya tak pastilah di sana hari Sabtu siapa nanti.
1: Oh gitu ya. Kalau di Kelantan ni panggil Abang Dik Bajo.
0: Abang Dik Bajo . Okey, baiklah Abang. Abang jugalah nanti.
1: Abang. Sama. InsyaAllah.
0: Okey, nanti kita akan siarkan cerita yang terbaik. Katanya siapa Cik Merah kita nak ajak rakan-rakan Kelantan ni jalan-jalan sekitar Johor. Tapi nantikanlah
1: Kita kongsikan nanti . Hari Sabtu 19 hari bulan. 3:15 minit petang .
0: Betul.
1: Baik. Terima kasih.
0: Okey, jumpa lagi nanti ya, Be.
1: Ya.
0: Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, itu dia tadi Abedik kita dari Kelantan. Apa ceritanya? Hari Sabtu lah nanti. Okey, lebih kurang begitulah. Nanti Cik Merah akan bawa anda sekitar ke mana ni? Ke Sungai Melayu katanya. Okey, terus layan Johor FM selepas ini. Kita terus layan muzik tanpa henti selama beberapa minit saja lagi. Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 3.58 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.2 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.4 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.5 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni? Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Variasi Permata di Ejar FM Permata Selatan. Ya, 4.18 minit petang. Apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiatnya. Terima kasih kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Ejar FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, hari ini merupakan hari Khamis. Ya, pasti banyak perancangan untuk hari esok, yang mana hari esok merupakan banyak juga aktivitinya. Dalam bulan 8-9 ni kan, sempena dengan Hari Malaysia, sempena dengan Maulidir Rasul, pasti banyak aktiviti yang dianjurkan. Apapun penganjuran program di tempat anda, kita harapkan supaya dapat tingkatkan keselamatan dan juga kesihatan diri lah. Keselamatan dari segi anak-anaknya kan, kesihatan pula ni musim jerebu, okay? Jangan terlalu terdedah dengan suasana di luar rumah ataupun di luar kawasan sekolah. Kalau boleh kita sentiasa berada dalam bangunan lah. Okey, untuk makluman anda semua, program Big Business Day Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru UDA 2026 akan diadakan pada 26 September 2026, iaitu hari Sabtu, bermula 8 pagi hingga ke 1 tengah hari. Pastinya ia memberi pendedahan kepada murid berkaitan dengan keusahawanan, kreativiti, kemahiran sosial serta penglibatan aktif dalam aktiviti core curriculum dan juga komuniti sekolah. Macam-macam ada. Ada aktiviti jual beli, supa-dupa, mini zoo ada. Ada rumah hantu, rumah badut. Kan, dah rumah hantu, mau badut lagi kan. Skuter, pertandingan nyanyian, pertandingan tarian. Pertandingan berwarna pun ada, karaoke, ada mini games, ada e-sport juga. Macam-macam ada. Jadi bolehlah hadir pada 26 September 2026, hari Sabtu, 8 pagi hingga 1 tengah hari. Bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru UDA Johor Bahru. Okay, kepada anda di sana terus layan Johor FM. Selepas ini kita ada lagu Iklim. Lagu apalah ni? Gerhana Cinta Luka. Kepada anda sedang memandu ketika ini, hati-hati dengan pemanduan anda. Dan mana yang nak balik sekejap saja lagi, pastikan komputer dan juga segala laporan telah dirapikan, telah kemas meja tu, telah simpan di tempat yang sepatutnya. Okay, tutup komputer kita dengan baik. Tutup swissnya kerana kita tengah mengambil langkah-langkah penjimatan kan, musim-musim penjimatan sekarang ni. Jadi kita tutuplah sebaiknya. Sambil tu layan lagu ini. Ya, Iklim, Gerhana Cinta Luka, Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Ya, itu tadi bertahta di hati Faradia. Okay, kepada semua warga Batu Pahat, jangan lupa hadir ke program Madani kita bersama dengan komuniti Batu Pahat. Itu pada 19 September 2026, hari Sabtu, bermula 7 pagi hinggalah ke jam 6 petang. Bertempat di Dewan Juri Intan Sultan Ibrahim, Batu Pahat. Macam-macam ada, kita ada reruai JPJ. Bila reruai JPJ ni, apa yang paling kita suka adalah pertukaran topik radar lama kepada yang baru. Lagi ada apa? Ada jualan agro madani. Yang pastinya untuk anak-anak ada nadi isukan madani, legend, mobile legend pun ada. Jadi datang sajalah ke mana ni, ke Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Batu Pahat, bermula 7 pagi hinggalah ke jam 6 petang. Datanglah beramai-ramai, pastinya macam-macam perkara yang menarik menanti anda. Okeylah, terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di Rumah Hijau. Kita ada Kak Rubiah Rubi dari Kampung Sri Gajah Ca'ah. Salam variasi permata untuk semua penduduk Kampung Sri Gajah Ca'ah. Penduduk desa temu jodoh buat semua pelanggan warung Kak Rubi. Pekerja warung Kak Rubi. Kak Rubi sayang kamu semua. Jadi, yuk ngeteh dan makan tengah hari. Tadilah. Warung Kak Rubi. Dia ngajak lah tu. Hari ni saya banyak dapat pelawaan. Jom makan, jom makan. Seronok eh. Kalau betul-betul dekat sebelah pejabat aja ni, dah lama datang dah. Okey, kita ada Rizal dari Pekan Paloh. Salam variasi permata buat semua rakan-rakan pendengar Jura FM, buat keluarga yang mana mengenal, mengenali diri saya di Paloh dengan ucapan ceria selalu. Katanya tengah berniaga sambil layan Jura FM. Terbaiklah lah, semua kata dia. Okey, apapun tadi baru lepas makan, katanya untuk siapa ni, mak saya Puan Haji Halijah baru siap masak menu tadilah, pucuk ubi. Oh, sedapnya hari ni menu dia tadilah. Menu tengah hari dia tadi, lauk dia pucuk betik. Pucuk ubi campur pucuk betik. Buat urap perkena ikan masin. Allahu Akbar, telur dadar lagi dengan ayam sambal cili. Ya Allah. Memang sajalah Rizal ni buat kita kecoh lah Elio Tapi tak apalah, kejap lagi pun dah nak makan malam. Jadi kena cari ke apa menu ni? Kan? Alah mak ai. Memang sajalah dia ni lah. Tak apalah, kita tengok pula Wak Nim Banjari kita. Ada juga Wak Nim Banjari kita. Salam variasi permata, katanya cuaca di Parit Raja ni, kata dia gerimis halus. Mendung gelap. Okey, hati-hatilah awak ni. Ucapannya untuk isteri tersayang Fazilah dan juga semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Ada juga kita Waknah kita ni dari Parit Yani. Salam sayang untuk semua pendengar setia Johor FM. Iaitu Kak Ani Mersing yang sekarang ni katanya tak berapa sihat. Sama-sama kita doakan ya. Semoga Mak Ani kita dari Mersing ada beri kesembuhan. Betul tu, dia pemudahkan segala urusan Mak Ani juga. Katanya Mak Ani pun sampaikan salam kepada semua pendengar-pendengar Johor FM. Dan tak lupa juga untuk rakan-rakan SKS, selamat petang katanya. Okey, kita ada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam salam variasi permata. Selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Oh, katanya hari ini pergi ke hospital, sedang menjalani pembedahan mata. Mohon doakan rakan-rakan agar dipermudahkan segala urusannya. Ada juga kita Kak Sapeni Nuri Angkasa, sarapan pulut sambal tumis pejam mata dah hari Kamis. pejam celik dah hari Kamis. Betul lah kan. Kadang-kadang kita dalam seminggu, okey hari ini hari Isnin, kan.

hari ni naik hari Isnin. Rupanya hari ni hari Khamis. Jadi saya datanglah bekerja. Saya berkontilah hari ini kan. Oh gitu. Biasanya begitu kan. Bila dah ada ujung-ujung ni kadang-kadang banyak nak lupa dia. Okey, salam ingatan mesra buat Aziza Durrahman, katanya Kak Nur yang kasa kita ni lah. Buat Nur Aziza Durrahman, Nur Sia Bakery, Siti Nur Cahaya, Lili Khalid, Ajar Rubiwi, Hajar Biba Muhammad, Rugayah Osman di Johor Bahru. Okey, itu dia tadi antara ucapan rakan-rakan pendengar kita yang sentiasa menyapa saya di rumah hijau kita ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda mana yang sedang diduga dengan kesihatan. Didoakan semoga sentiasa sihat walafiat, diberi kesembuhan, pulih seperti sedia kala lah eh. Bukan saja buat makni, katanya Jamal Amal pun begitu juga. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Bukan mereka saja, anda di luar sana, semua pendengar setia Johor FM. Semoga sentiasa dilindungi Allah SWT sentiasa ya. Okey, jomlah kita layan dulu lagu siapa ni, X Factor. Masih mencari Johor FM Permata Selatan. Cool.

0: tertinggi 101.9 Air Tawar, Lok Heng, Penawar.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Jom ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian. Selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya Noh dari Fedah Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa. Tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, orang tua yang sentiasa riang gembira hidupnya. Ayat contoh, penduduk kampung begitu terhibur melihat kerenah Pak Haji yang sentiasa kelihatan gembira sepanjang masa yang dapat diibaratkan sebagai tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Johor.

0: This is on air.
1: Hai, saya Pomonis, pengusaha kukis dari Batu Pahat. Okey, saya nak puan kongsikan khususnya kepada mereka yang ada cita-cita untuk menjadikan perniagaan tu sebagai pendapatan utama. Okey, tips untuk mereka yang nak mula berniaga ni. Mungkin puan boleh kongsikan?
2: Tips untuk nak buat perniagaan yang pertama ni, kalau saya dulu, kalau orang tanyalah, ada RM10 guna RM10, ada RM100 pakai RM100 buat modal. Jangan ada 100 awak nak bawa modal 1,000. Nanti beban pada diri sendiri. Ada 100, beli bahan 100, marketkan 100. Ha, itu tip dia senang aja. Jangan ada 100, you nak spend pada 1,000. Habis 900 tu nak pinjam. Boleh habis tak? Pertama, untuk buat produk, bukannya beli buat produk. Cari market dulu. Buat sikit, aku ada buat ni, kau nak tak? Bagi orang makan dulu. Sedaplah. Kau jual lah dengan aku. Market tak? Buat market dulu.
1: Okay.
2: Jangan sibuk nak buat produk banyak-banyak. Siapa nak beli?

Valensi Permata di JFM Permata Selatan. Ya, 5.29 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini hingga ke jam yang terakhir nanti ya. Kan kejap aja dah apa tu dah nak penghujung segmen Variasi Permata pada petang ini. Okay, terima kasih buat dan semua rakan-rakan pendengar kita yang menyapa saya di mana ni. Di ruangan TikTok kita, kita ada Ayum, ada Nur Fazilawati, tadi ada Kak Senah, kita pun ada. Ya, yeah, okey, ada Junaidah Ilyas. Ada Misran Pukari. Ya, yeah, Julia Ikin pun ada. Okey, terima kasih banyak-banyak yang menyapa saya di sini. InsyaAllah kita akan terus bersama sehingga jam terakhir nanti. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati di jalan raya. Kita tahu dalam pemanduan kita yang agak terhad pemandangannya itu, kalau boleh kita sentiasa berhati-hati, tingkatkan keselamatan anda, fokus pada pemanduan. Perhatikan juga dengan papan-papan tanda yang ada di sekitar tempat anda, di sekitar jalan raya itu, di mana anda lalu. Sebab sekarang ni banyak jalan yang sedang dinaik taraf. Okey, didoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Mana yang nak pergi beli makan malam tu pun hati-hati jugalah eh. Nak, dalam pada kita fikir tu kan, dalam kepala tu nak beli itu, nak beli ini pun jalan kena hati-hati. Tengok lah kiri kanan ya. Takut awak banyak sangat fikir kan, dah terlajak pula jalan, dah kena horn dengan motor, ya tak? Okey, hati-hati juga kepada anda yang makan ketika ini. Yang manalah tahu kok makan ikan siakap tiga rasa tak perasan ada tulang ikan di celah nasi tu. Hati-hati lah eh. Takut terbegik pula sekarang. Jangan lupa makan, baca bismillah, ya tak? Okey, nak menyapa juga lah rakan-rakan kita yang mana berada di mana ni, di muka buku. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang menyapa. Kita ada Samsuri Sam, Muhammad Muhaimin, Aini Ishaq, Abdul Jalil Paimin, ada Nana Ruziana, Rabiah Misman, Nida Wahida pun ada. Abang Gemas, Ina Mahadi, Abdullah Ali pun ada. Abdul Jalil Tahir, Marfu Apalan, CMS Freight. Siapa lagi ni? Ramli Lee, James Pengiran, Hashim Ponorogo, Muhammad Yusof, Tantari Mas Mira, Junaida Ilyas. Kak Jun ada kat sini juga? Okey, ada Anang Indah Percaya, Sajia Piai, Sri Bulan, Al-Azmi, Muhammad Kamarul, Ajis-Ajis, Aduka Semira Hati, Wajimah Wa Amin, Dola Mustafa, Muhammad Kamarul dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Ini Ani pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan. Rajin yang menyapa. Okey, buat semua rakan-rakan dan pendengar, terus layan Johor FM. Selepas ini kita ada lagu Salih Yaakob, Tanggung Sendiri. Apa itu tanggung? Yalah, kalau demam pun tanggung sendiri kan, kalau susah tanggung sendiri, yalah kesian eh. Tapi tak nak cakap apalah kan, itulah lumrah kehidupan kita di dunia ni. Apapun suka duka, mula-mula kita hadapilah sendiri sebelum kita dapat kongsikan dengan orang yang boleh kita percayai. Ya tak? Okey, tak apalah eh. Kita layanlah dulu lagu ini untuk anda di luar sana. Jom karaoke di dalam kereta. Okey, jangan gantuk-gantuk. Okey, kalau boleh dapatkanlah air kopi ke kan. Kita berhenti seketika di mana-mana saja R&R untuk kita basuh muka seketika kan. Sebelum kita mulakan ataupun kita teruskan perjalanan kita. Terus Ayan UFM Permata Selatan.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

Ya, Variasi Permata di Jalan Permata Selatan. Sekejap saja. Pejalan cilik, kita dah sampai ke penghujung berancangan ataupun segmen untuk petang ini, Variasi Permata. Bersama dengan saya, DJ D. Terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga. Kepada anda yang terus setia mendengarkan Radio Johor FM ni, tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, jangan lupa selepas ini kita ada rancangan yang seterusnya ataupun segmen seterusnya, kiranya segmen yang terakhir untuk hari ini. Kan segmen apa lagi? Melodi Permata, yang mana DJ Hakim akan menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Jangan lupa minta lagu yang best-best, okey? Minta lagu yang kata orang menarik, kerana kita bolehlah karaoke dalam kereta, kan? Mana anda yang mendengarkannya dalam kenderaan, dalam kereta. Sebab kita tahu bila dalam kereta ni ada ketikanya kita mengantuk. Betul tak? Ada ketikanya macam kita letih lah gitulah, kan? Nak capai air tak tercapai. Jadi lagulah kata orang. Apa kata orang ni, pengikat ataupun pembakar semangat kita bawa kereta tu. Ya Allah, nak sampaikan ke mana tu? Ke contohlah nak sampaikan ke rumah, kan? Ya Allah, nak sampai ke rumah ni bila ni? Bila lah ni? Ya Allah. Kan? Kita faham lah tu, kan, macam mana keadaannya. Sebab kita pun memandu. Kan? Jadi kalau boleh, itulah, sambil bawa kereta, sambil dengar lagu, kan, bolehlah berkaraoke sekali. Kalau ada orang kata, Aladi, ngajilah senang. Ayolah, ngajilah, kan? Tu kalau segmen esok ngaji, kan, esok kalau nak mengaji besok, kan, dengan DJ Hakim. Petang ini kita nyanyi-nyanyilah dulu, ya.

kepada anda di luar sana, terus layan Joy FM, tak kira lah di mana saja anda berada. Mohon maaf dari saya anda yang ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Yang penting jaga diri anda, okey, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga. Jangan lupa terus layan Joy FM. Saya Diana Vita Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: Hai, saya Pomonis, pengusaha kukis dari Batu Pahat.
1: Okey, dari segi bakat Puan sendiri kan, selain daripada menghasilkan biskut, apa lagi yang Puan boleh buat? Mungkin dari segi masak ke, menjahit ke, apa lagi bakat yang
2: kemarin
1: Puan
2: yang
1: ada?
2: Saya ada adalah tak banyak sikit memasak lah.
1: Masak lah.
2: Jadi memang masak.
1: Jadi memang kalau misalnya ada customer yang mungkin cakap nak Puan masak mungkin nasi biryani ke apa, boleh request
2: boleh?
1: Lah. Boleh request lah.
2: Tapi bukan nasi biryani. Saya ada sedikit cara saya sendiri lah. Arwah abang kan. Macam nasi buhari.
1: Okey.
2: Kita memang itu tradisi keluarga punya. Cuma saya perempuan, tangan dua je. Kalau macam sotong semua benda saya nak buat.
1: Kan? Tapi ada plan tak nak buat?
2: Ya. Yeah,
1: itu lah saya cakap. Makan.
2: Itu mungkin sampai pada anak nanti. Sebab saya nak buat tu kena anak tu sendiri. Saya usia dah saya sendiri. Sekarang kudrat saya pun dah terhad. Anak tu nantinya akan explore. Dia akan gerakkan. Sebab resepi-resepi tu ada kat tangan saya. Buat kek pun saya dulu buat kek. Kalau dah buat biskut ni mesti buat kek.
1: Betul.
2: Itu mana bilang saya lah. Kek kahwin, kek beri, apa jenis kek tak buat.
3: This is on air.
4: Lida, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
5: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Babas.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Selamat petang semua. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Di jam ini, melangkah kita dalam segmen Melodi Permata. Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Di kesempatan ini, Hakim nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada DJ D yang dah temani anda dalam variasi Permata. Dan pelayaran kita, Hakim akan sambung sehingga lewat malam nanti ya. Apapun, Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan semua, tak kira di mana jua anda berada, mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Hakim harap rakan-rakan semua sihat-sihat belaka semuanya. Mana yang tidak sihat itu, pergilah dapatkan rawatan, pergi jumpa doktor. Ya, sebab Hakim nak bagi tahu ini, pelaburan yang paling baik adalah kesihatan, bukanlah harta. Ya, tak guna kita ada harta berlipat kali ganda, kita kaya dan sebagainya, tetapi pada akhirnya kita sakit sini, sakit sana. Jangan-jangan macam mana kita nak melabur tu, Hakim? Amalkan gaya hidup sihat, amalkan pemakanan seimbang. Itu dua benda basic yang kita boleh cuba dalam hidup kita. Walaupun kita ni katakanlah sibuk seharian, tetapi takkanlah dalam 5 minit itu kita tak boleh nak amalkan gaya hidup sihat. Kalau nak berjalan ke tempat parking pun kadang-kadang dah ambil 3 minit kan. Nah, tapi tak apa, kali ini cuba parking jauh sikit. Bolehlah orang kata menapak jauh sikit je, setidak-tidaknya keluarlah peluh tu. Hakim cakap orang macam tu, tapi Hakim parking terus depan lobby. Tak apa, kita tak apa, kita malam gelap nak balik kan, 12.30 malam nak pergi jauh-jauh. Kita ni dekat perkarangan Jabatan Penyiaran ini dalam besar juga kan. Kalau Hakim pergi jauh-jauh, risau tiba-tibanya kenapa pejabat aku tu berlampu je malam-malam kan. Kita pula takut nak berdongak atas malam-malam. Tapi tak apalah, kepada rakan-rakan semua, amalkanlah gaya hidup walau apa jua caranya. Ya, banyak cara kita boleh cuba. Ada yang suka pergi gym, ada yang suka orang kata brisk walk, ada juga yang suka main bola sepak, futsal dan sebagainya. Tak kisah apa jua cara, amalkan gaya hidup sihat. Ya, kalau anda nak main badminton, nanti jemput Hakim ya. Hakim tak pernah main, tapi Hakim suka orang kata menghiburkan suasana. Ya, gitu. Baik, apapun yang anda sedang lakukan pada ketika ini, semoga dipermudahkan. Hakim nak jemput untuk anda layan sama-sama banyak lagu-lagu menarik untuk Hakim putarkan selepas ini dalam Music Tanpa Henti. Macam lepas lagu ini, jom layan Biru Mata Hitamku.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.01 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.04 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.06 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Demas Johor, 7.09 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab kepada guru. Ilmu itu cahaya. Kuncinya adalah adab. Dalam hidup kita, kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mengejar pangkat. Namun, ada satu perkara yang lebih bernilai daripada semua tu, iaitu ilmu. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang mampu menyinari hati yang gelap. Cahaya yang membimbing langkah dalam kehidupan kita. Tapi, cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Tidak akan menetap di dalam jiwa yang sombong. Tidak akan bercahaya pada hati yang tidak beradab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada murid dia, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita benar-benar menjaga adab ketika menuntut ilmu? Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, niat kita belajar itu kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kerana Allah dalam beragama. Semuanya bermula dengan niat. Kalau niat kita rosak, maka rosaklah perjalanan kita. Belajar bukan untuk dipuji, bukan untuk nampak hebat, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh, datang kelas semata-mata nak orang kata kita ni rajin atau nak dapat sijil. Tapi bila tidak ada siapa yang nampak, kita dah mula malas. Itu tanda niat kita belum betul. Yang kedua, duduk dengan penuh sopan. Cara kita duduk mencerminkan hati kita. Para sahabat bila duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, tak bergerak, penuh rasa hormat. Contoh, duduk bersandar malas, kaki dilunjurkan, badan menghadap ke tempat lain, itu bukan sekadar mendengar. Itu bukan sekadar hadir. Itu tanda hati kita tidak menghargai ilmu. Yang ketiga, tidak bermain ketika belajar. Ilmu itu adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi bagaimana kita berjalan ke syurga jika dalam majlis ilmu kita bermain? Contoh, guru mengajar, kita sibuk dengan telefon, scroll sana, balas mesej sini. Zahirnya kita hadir, tapi hati kita tiada. Yang keempat, bila bertanya, bertanya dengan sopan. Bertanya itu tanda ingin tahu, tapi cara bertanya menunjukkan adab kita. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Namun, bertanya bukan dengan nada mencabar, bukan dengan suara yang meninggi. Contohnya, daripada berkata, kenapa macam tu ustaz, dengan nada yang kasar, lebih indah kita kata, ustaz, boleh jelaskan lagi supaya saya lebih faham? Lembut, tapi mesej tersebut sampai. Yang kelima, tidak memperlekehkan guru. Para pendengar yang dikasihi, guru mungkin biasa pada pandangan kita, tapi ilmu dia luar biasa nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang-orang yang berilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh, ala ustaz tu biasa je, cikgu tu tak famous pun. Hati-hati, boleh jadi kita tidak mendapat keberkatan ilmu kerana kita meremehkan pembawa ilmu tersebut. Yang keenam, menghormati guru walau di luar kelas. Adab bukan hanya dalam kelas. Adab itu kehidupan. Kalau di depan guru kita tunduk, tapi di belakangnya kita mengumpat, itu bukan adab, itu hipokrit. Contoh, jumpa guru di luar, buat tak nampak, atau bercakap tentang kelemahan guru dekat kawan-kawan. Sedangkan para ulama dahulu, mereka sentiasa mendoakan guru walaupun telah terpisah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu cahaya, tapi adab itu kunci. Kalau kita ada ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepada kita. Tapi jika kita beradab, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Mari kita berdoa, ya Allah, bersihkanlah hati kami. Tanamkan dalam jiwa kami adab yang mulia dan jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang membawa kami kepada-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim, Negeri Johor, Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman, dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan, kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan, dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak, sebagai seorang hamba hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya, dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan, dan juga daripada ajakan, dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Insya-Allah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insya-Allah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti, iaitu ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi. Setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hambaku, aku kenal kepada engkau. Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim, daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Syed Qutb telah menulis, katanya manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139, sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman, maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun, ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala

telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa membimbing dan membantu kita, dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insya-Allah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu, kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afwu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, orang tua yang sentiasa riang gembira hidupnya. Ayat contoh, penduduk kampung begitu terhibur melihat kerenah Pak Haji yang sentiasa kelihatan gembira sepanjang masa yang dapat diibaratkan sebagai tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.10 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.13 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.15 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.17 minit malam. Demikian itu tadi, waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita merafak segala syukur kita pada apa yang Allah kurniakan kepada kita. Insya-Allah, Allahumma amin. Di manapun tuan-tuan berada, yang setia, yang sentiasa bersama dengan rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Mudah-mudahan sentiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini walaupun sedang kita bincangkan berkenaan dengan sunnah seorang wanita, tetapi pada pertemuan kali ini kita nak sebut ia masih lagi terkait dengan wanita, tetapi perkara ini dilakukan oleh lelaki ataupun suami. Apa dia? Belanja isteri dapat pahala. Masya Allah, subhanallah. Sehinggakan sedekah yang paling utama itu adalah kepada ahli keluarganya. Mari kita melihat hadis daripada Amir bin Sa'ad radhiyallahu an, daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku ketika haji wada, ketika aku sedang hampir sakit tenat. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku kini tenat dan aku seorang yang berharta, sedang aku tiada waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku bersedekah 2/3 hartaku? Baginda menjawab, tidak. Aku bertanya, apakah boleh aku bersedekah separuh hartaku? Baginda menjawab, tidak. 1/3 sahaja, 1/3 pun sudah banyak. Sekiranya kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta daripada orang ramai. Segala perbelanjaan yang kamu keluarkan semata-mata untuk keredaan Allah, nescaya kamu akan mendapat ganjaran, termasuklah sesuap nasi yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, hadis ini merupakan nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai urusan harta yang bakal dia tinggalkan kepada ahli keluarganya. Maka Rasulullah menjelaskan bahawa meninggalkan keluarga dalam keadaan mempunyai harta itu adalah lebih baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa setiap suap yang dibelanja, yang disuapkan kepada isteri, akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walasta tunfiku nafaqatan tabtari biha wajh Allah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik. Maksudnya, tidaklah kamu memberi nafkah dalam keadaan mencari keredaan Allah, melainkan semuanya akan dibalas dengan pahala. Sehinggakan setiap suap yang disuapkan ke dalam mulut isterimu juga akan diberikan ganjaran pahala. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita lihat hal ini sebagai contoh, berikanlah hadiah buat isteri dianggap sebagai amalan yang terpuji. Sayyidina Amr bin Umayyah pernah membelikan sepasang kain. Lalu sahabat bertanya kepadanya, apakah yang kamu lakukan kain tersebut? Maka katanya, aku telah hadiahkan kepada isteriku Suhailah bin Ubaidah. Dan dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah hadiah kamu kepada ahli keluargamu akan diganjari dengan pahala sedekah. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepatah Sehari. Sepatah Sehari hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Hai Wak.
1: Hai Cikgi. Sepatah Sedino.
0: Ya, hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa pula?
1: Tino iki perumpamaan mana lah.
0: Ya, peribahasa Melayu. Ini ramai yang orang suka ni Wak.
1: Ya.
0: Okey, hari ini peribahasa apa yang Wak nak kongsikan?
1: Tino iki cing cendek weh lah. Siti-siti, sui-sui, dati bukit.
0: Gitu. Siti-siti, sui-sui, dati bukit.
1: Ya.
0: Maksudnya pandai. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu yang bagusnya. Usaha yang kecil yang berterusan akan membawa hasil yang besar. Mana tahu lepas ni Cik Kis memang fasih berbahasa Jawa. Hari-hari ngomong Jawanya Wak.
1: Amin.
0: Sepatah Sehari, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah Sedino, untuk opora.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Baik, selamat malam kepada semua rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Sebelum kita melangkah ke jam seterusnya, banyak lagi rancangan-rancangan menarik. Dan pukul 9 kejap lagi, kita ada berita nasional. Dan habis je berita, kita ada ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Tetapi sebelum itu, sekarang ini Hakim rasa jom kita borak-borak sikit. Hakim nak buka satu topik menarik. Ini berkenaan dengan kalau baru-baru ini anda ada tengok di media sosial ataupun anda baca mana-mana berita, mesti anda akan terbaca tentang penemuan ikan piranha dekat Malaysia kan. Baik, baru-baru ini ada satu berita tular tentang penemuan ikan piranha di empangan di Raub Pahang baru-baru ini ya. Dan sebenarnya memang satu perkara yang merisaukan lah bila ikan piranha ini ada di perairan Malaysia. Dan Jabatan Perikanan juga ada keluarkan kenyataan mengenai penemuan spesies ikan itu. Kalau diikutkan daripada gambar yang tular, memang hampir sama dengan spesies piranha, iaitu spesies genus Pygo.

Nah, sebenarnya Hakim nak kongsikan, memang kita patut risau kalau piranha ini ada di perairan tempatan sebab piranha ini adalah spesies luar negara ataupun spesies penceroboh asing. Dan kalau mereka ini, spesies ini membiak di perairan negara, maka ikan-ikan tempatan mungkin akan pupus sebab ikan piranha ini adalah ikan-ikan yang kita tahu dia makan telur dan sebagainya kan. Dan kalau ikan-ikan tempatan ini nak membiak, bila ada piranha berdekatan, memang susah sebab ikan piranha ini, satunya mereka akan makan telur-telur ikan yang lain. Jadi kalau kita selalu nak mancing ikan patin ke kan, ataupun ikan kelah ke, ikan sebarau ke kan, dan banyak ikan-ikan yang best dekat Malaysia ini, mungkin kalau ada piranha, susahlah ikan-ikan tempatan ini nak membiak. Lagipun kita tak boleh nak makan ikan piranha, mungkin tak sedap ke apa ke kan. Dan akan tak pernah dengar pula orang makan ikan piranha, tapi kebanyakannya ikan ini diberi. Ya, ada jual dekat media sosial, ada jual juga dekat platform atas talian. Dan ikan piranha ini dikategorikan sebagai ikan exotics, dan ada juga orang yang mengumpul ikan piranha ini. Tetapi mungkinlah kan mereka ini dah terlampau banyak ikan piranha tu membiak dekat kolam mereka, mereka lepaskan dekat perairan Malaysia sebab ikan ini bukan ikan tempatan. Ini adalah ikan penceroboh asing. Memang satu perkara yang amat menyedihkan kalau ikan itu memang betul-betul ada di perairan Malaysia. Ya. Tetapi Hakim nak bagi tahu, ada perkara yang anda tak perlu risau sebab ikan piranha ini tak macam dalam filem yang anda tengok dulu. Ada cerita piranha dulu yang makan manusia hidup-hidup kan. Sebenarnya itu adalah mitos barat sebenarnya daripada cerita itulah. Dan itu tak betul sebab ikan piranha ini merupakan ikan yang pemalu dan dia cuma makan bangkai ikan ataupun benda yang dah tak bergerak ataupun ikan-ikannya dah mati ke kan. Dia akan makan haiwan-haiwan yang dah mati tu, ataupun istilah ini dikenali sebagai scavenger ataupun yang mencari makanan-makanan berdasarkan bangkai-bangkai manusia, haiwan ke kan, apa semua kan. Itu adalah sifat-sifat piranha. Kebanyakan kes bila ada manusia hidup, mereka takkan kacau sebab mereka ini pemalu sebenarnya, tak macam dalam filem tu. Jadi kalau mungkin anda takut, takutlah nak mandi dekat perairan Malaysia, takut nak mandi dekat tasik Malaysia ni, seram, ada piranha. Belum tentu piranha itu akan makan anda kalau anda tak ganggu dia. Ya, betul. Jadi raikan keunikan negara kita, raikan kalau kita ada kolam-kolam, tasik-tasik ke kan, raikan, mandi je. Tetapi kalau ada piranha dalam mitos sekalipun, hanya anda perlu berhati-hati je lah. Jangan sampai anda mengganggu kawanan ikan piranha itu. Dia mungkin menggigit lah kot, ada kesan luka kot kalau digigit tu. Tetapi dia taklah makan anda hidup-hidup, gitu cerita dia. Tetapi masih lagi Hakim nak tegaskan di sini, kalau ikan piranha ada di perairan Malaysia, itu satu perkara yang tidak bagus. Ya, itu antara perkembangan terkini yang Hakim nak kongsikan di jam ini. Ini mungkin menjadi perkara yang menarik untuk geng-geng angler-angler tu, pemancing-pemancing ya. Tapi tak apalah, apa pun urusannya, belum ada kesahihan fakta lagi tentang betul ke tidak itu piranha. Sebab belum ada lagi ikan yang hidup perlu untuk Jabatan Perikanan periksa dan juga kaji. Sebab berdasarkan video tolak itu, ikan tu dah mati dan dibuang. Jadi tak ada spesies hidup untuk Jabatan Perikanan kaji. Apapun, kita mengharapkan yang terbaiklah untuk kelestarian alam sekitar di Malaysia. Jom layan lagu ini. Amira Osman, Jaga-Jaga.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

semua. Buat apa tu? Macam biasalah, Kak Ji datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Ji tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Cik ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis-lapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Baik, itu dia lagu yang anda dengarkan tadi, Siapa Yang Rampas Cintamu, daripada kumpulan UKS. Ini adalah lagu permintaan Abang Hashim kita daripada Pasir Gudang. Dalam ruangan seleksi pada ketika ini, Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar, dan kalau ada ucapan pun, Hakim akan bacakan insyaAllah. Yang penting anda WhatsApp kami ke nombor 012-930-1019. Ada beberapa rakan-rakan yang telah pun menyapa Hakim di WhatsApp pada ketika ini, dan Hakim ucapkan terima kasih kepada semua. Di sini nama yang tertera kita ada Kak Nora, Kak As, Kak Ruby, Abang Nin dan juga Kak Tina Renggam, dan ada lagi beberapa nama yang muncul di sebelah atas itu. Hakim tak sempat nak scroll, tetapi Hakim ucapkan terima kasih juga kepada semua yang berkunjung ke ruangan WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Save nombor ini sebab selepas ini kalau hari-hari yang lain anda nak menghantarkan kiriman atau nak buat permintaan lagu, boleh gunakan nombor yang sama. Letak je kat situ, nombor konti Johor FM. Tak kisah, DJ-DJ yang berbeza pun akan menggunakan nombor yang sama. Kalau anda pendengar setia Johor FM, anda tahulah, anda dah save lagaknya nombor ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Hakim nak baca kiriman daripada rakan kita di sini. Kita ada Kak Nora kita. Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam. Akan nak lagu Secebis Rayuan dan juga lagu She's Gone dan juga lagu Akulah Mentari. Terima kasih DJ Hakim, jika ditunaikan, InsyaAllah Hakim akan tunaikan. Sebab tiga-tiga lagu ini memang lagu-lagu yang best. Hakim pun suka. Lagi-lagi lagu She's Gone tu. Kalau dengar malam-malam kan, memang nak merinding lah. Orang kata merinding bulu romaku. Orang kata goosebump lah kan lagu-lagu macam gini. Dia punya tarik tu, She's Gone. Hakim tak boleh nak tarik dalam konti. Tetapi kejap lagi kita dengarkan sama-sama. Kemudian kita juga ada Kak Tina Renggam yang menghantarkan kiriman. Assalamualaikum DJ Hakim, waalaikumsalam. Di Melodi Permata malam ini saya nak minta lagu, tolong siarkan ya, Nyanyian Janazin, lagunya Berpisah Jua. Baik, kalau ada dalam sistem, Hakim akan masukkan dalam playlist kita pada malam ini. Terima kasih Kak Tina. Kemudian berkunjung lagi, kita ada Kak As. Assalamualaikum DJ Hakim, waalaikumsalam. Selamat malam Hakim, apa khabar? Alhamdulillah baik je. Kak As, apa khabar? Sihat? Nak minta lagu boleh? Boleh. Setia Kasih Suci Dalam Debu. Lagu ini untuk hiburan semua. Semoga terhibur. Ya, itu dia. Daripada rakan-rakan kita, masih ada lagi beberapa nama yang muncul. Kejap lagi, Hakim akan bacakan. Anda terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Melodi Permata Seleksi.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Kamus istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang tua yang sentiasa riang gembira hidupnya. Ayat contoh, penduduk kampung begitu terhibur melihat kerenah Pak Haji yang sentiasa kelihatan gembira sepanjang masa yang dapat diibaratkan sebagai tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
2: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
3: Hai, saya Noh dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
2: Jomlah dengar.
3: Johor FM.
1: Dengar Johor FM.
4: Dengar Johor FM.
1: Boleh gitu?
5: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Itu dia tadi, lagu Tugu Cinta, lagu permintaan rakan pendengar kita, Hasim daripada Taman Sri Lambak T6 Keluang. Ya, masih lagi dalam ruangan seleksi, Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar dan juga ucapannya Hakim juga akan bacakan. Dan Hakim nak bagitahu malam ini WhatsApp kita dihujani dengan ucapan. Hakim ucapkan terima kasih kepada semua. Tak sangka ada perbezaan yang ketara sebenarnya kalau Hakim berkonti di sebelah malam pada hari Minggu. Orang yang berkunjung ke ruangan WhatsApp lebih ramai berbanding Hakim berkonti pada hujung minggu. Kalau sebelum ini kadang-kadang hari Jumaat kan, kita ada ruangan seleksi, Hakim bacakan kiriman, tetapi tak seramai macam malam ini. Ramai pula yang berwhatsapp dengan Hakim. Hakim mengucapkan terima kasih dan Hakim juga berbesar hati untuk bacakan dan juga tunaikan permintaan lagu anda. Dan untuk perbualan kita pada kali ini, Hakim nak panjangkan sikit sebab Hakim nak baca lebih banyak ucapan-ucapan anda semua. Ya, jom kita bacakan. Kita ada daripada Wakman di sini dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk. Nak lagu Always Somewhere daripada kumpulan Scorpions. Dan juga Nafisa Ekspedisi, Dua Insan Bercinta. Lama. Lagu-lagu yang anda minta malam ini memang best-best lah Hakim cakap kan. Hakim tak payah nak pilih sangat. Hakim mainkan je 2-3 lagu daripada permintaan anda semua. Sebab sama juga dengan cerita rahsia Hakim. Hakim suka lagu yang rancak macam lagu daripada kumpulan Scorpions yang Abang Wakman minta ni. Lagu daripada Ratu Rock negara kita Ella yang Wakman minta. Dan juga lagu-lagu anda yang lain pun Hakim layan. Jom kita layan sama-sama. Tetapi sekarang ini Hakim nak bacakan lagi Abang Nen Banjari yang menghantarkan WhatsApp pada ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim di Melodi Permata. Siap-siap senyuman mani-mani. Sendanya amin. Waalaikumsalam Abang Nin. Terima kasih. Selamat malam. Penuh barakah penghulu segala hari. Mohon siarkan lagu dipinta Musafir Rindu dan juga Harum Subur di Hati Titian Hasrat. Ucapan untuk isteri Fadila, Ujang Pontian, Pak Wan, Din Kubur, Wakna, Jamil, Kak Long dan juga rakan-rakan lain yang mengenali diri ini. Terima kasih DJ Hakim. Sama-sama Abang Nin Banjari. Sentiasa setia teman Hakim. Dan juga kita ada Kak Rubiah kita daripada Kampung Sri Gajah Ca'a. Salam malam Jumaat Barokah. Nak lagu 1234 Aris Adiwatan. Lagu ini buat bonda tersayang di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Semoga bonda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah juga buat arwah bapa Sardar bin Ashraf. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Juga ucapan untuk kekasih hati Rahmat Ismail dan juga anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu dia daripada Kak Rubiah kita. Dan juga buat Hakim, semoga selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Kak Rubiah mendoakan keluarganya dan turut sama-sama mendoakan Hakim. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kemudian kita juga ada Kak D Sri Medan, kita nak request lagu September daripada Datuk Sharifah Aini. Doa dan harapan daripada Rahimah Rahim, Sufi kumpulan Dhamma Sutra. Terima kasih DJ Hakim. Ya, sama-sama Kak D. Dan juga kita ada Kak Nuraini Ishak kita. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Hakim. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak-banyak. Nak minta lagu Demam Cinta dari Azura Aziz atau Dugaanku Ning by Zura. Untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM terbaik ini, jangan hanya di hati orang Johor. Thank you. Dari Kak Inisa, Bagan Batu Pahat Johor. Ya, itu dia daripada rakan-rakan pendengar kita. Hakim bacakan lebih kurang 5 ucapan pada sesi kita kali ini sebab ramai juga yang WhatsApp Hakim sebab Hakim nak berikan laluan. Untuk selepas ini, Hakim pun baca dalam 5 ucapan. Kalau anda yang nak Hakim bacakan ucapan atau tunaikan permintaan lagu anda, macam biasa kunjungi ruangan WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Jom layan lagu ini dalam ruangan seleksi Johor FM.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Pedar Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, orang tua yang sentiasa riang gembira hidupnya. Ayat contoh, penduduk kampung begitu terhibur melihat kerenah Pak Haji yang sentiasa kelihatan gembira sepanjang masa yang dapat diibaratkan sebagai tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Selek CD Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
2: Jam yang terakhir, tetapi masih lagi kita berlayar dalam ruangan seleksi Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar yang berkunjung ke ruangan WhatsApp pada ketika ini. Yang menyapa Hakim, kita ada Mami Renggam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Hakim, selamat malam di Melodi Permata. Mami Renggam nak lagu pertama kali, nyanyian Syah. Buat hiburan semua pendengar setia Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Itu dia, daripada Mami Renggam, kita Hakim dah susun lagu pertama kali itu. Sekejap lagi kita dengarkan sama-sama ya. Baik, kemudian kita ada Abang Abdul Rahman, kita dari Taman Anggerik Bandar Tenggara Kulai Johor, nak minta lagu Aku Masih Di Sini Ekspedisi untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan di Radio Johor FM. Dengan ucapannya, selamat malam. Kita juga ada Sandra yang minta lagu kumpulan Mega Takdir dan Waktu ditujukan buat pendengar Johor FM. Semoga ceria selalu. Seterusnya kita ada Kak Azimah dari Kulai, geng Kulai, nak minta lagu Wajah Siapa di Hatimu dari Azrina Aziz ditujukan buat semua sahabat-sahabat yang berada di Keluang. Dengan ucapan semoga terhibur, selamat malam, terima kasih DJ yang bertugas. Sama-sama. Dan kita ada juga tak lain tak bukan rakan kendaraan Hakim, Waknah dari Parit Yani. Selamat malam DJ Hakim, semoga terus ceria. Ya, terima kasih. Waknah tengah menziarahi pendengar setia Johor FM, Mak Ani di Mersing yang tak berapa nak sihat petang tadi. Semoga Mak Ani cepat sembuh ya Hakim. Amin. Dan kita di Johor FM mengucapkan get well soon ataupun semoga cepat sihat kepada Mak Ani kita. Di juga mengajak untuk sama-sama kita mendoakan kesihatan Mak Ani dan diberikan kesembuhan. Dan Wakna juga nak minta lagu salam terakhir, nyanyian J. Kamisah. Ucapannya di sini, selamat malam juga untuk semua rakan di grup SKS dan juga rakan di grup PPS Parit Senah Parit Yani dan juga semua pendengar Johor FM. Itu dia daripada Wakna kita. Hakim mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang menghantarkan kiriman. Kalau ada yang tak sempat Hakim baca ataupun tunaikan lagunya, Hakim mohon maaf ya. Sebab kita dah berada di jam terakhir, masih lagi ada beberapa baki minit yang tinggal. Mungkin ada lagu yang Hakim tak sempat tunaikan, tetapi Hakim harap anda semua terhibur. Jom layan lagu ini.

Baik, jom kita nak borak-borak sikit tentang lagu yang anda dengarkan tadi. Lagu tadi merupakan lagu tema untuk Tahun Melawat Malaysia 2026. Nyanyian Ernie Zakri bertajuk Surreal Experiences. Ha. Bila Hakim dengarkan lagu ini kan, Hakim sebenarnya bila kita layan lagu ini macam ada tertanya dalam diri Hakim. Macam pernah dengar lagu ini. Macam dia punya melodi tu, dia punya chorus dia yang uwah, uwah tu kan, kita macam pernah dengar. Yelah, Hakim ini bukanlah nak dikatakan generasi muda sangat, tetapi kita pernah dengar lagu tu. Tetapi Hakim tak ingat lagu tu lagu apa. Dia berdasarkan lagu Melayu zaman dulu-dululah dan nak dijadikan cerita. Baru-baru ini Hakim pergi majlis kenduri kahwin dan majlis ini memainkan lagu yang berjudul Kenek-kenek lah Ude. Dan bila Hakim dengar lagu ni, inilah lagu yang diinspirasikan dalam lagu Surreal Experiences tu. Rupanya dia mengambil ilham daripada lagu ini. Jom cuba anda dengarkan part ini.

Kan serupa. Hakim punyalah terfikir lama. Lagu apa ni? Aku pernah dengar tapi lupa. Dan alhamdulillah dapat juga Hakim temui lagu asli yang diilhamkan dalam penciptaan lagu Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan Hakim rasa banggalah sebab lagu untuk Tahun Melawat Malaysia ini dia ambil secebis daripada karya seni tempatan yang dimainkan di pentas dunia. Dan Hakim pernah baca dalam komen YouTube, lagu ini ada orang Jepun komen tau, lagu ini dimainkan dalam sebuah expo di Jepun dan saya suka lagu ini. Ha, Hakim bangga bila lagu yang diilhamkan daripada artis tempatan dan dinyanyikan semula diberikan nafas baru untuk dipromosikan dalam Tahun Melawat Malaysia. Itu sesuatu yang sangat baik. Apapun kita nak meneruskan hiburan, jom kita layan lagu ni. Kenek-kenek lah udah. Alang-alang kita dah cerita pasal ni kan? Jom layan.

Pejam Juli melodi permata hampir ke penghujungnya. Hakim, insyaAllah kejap lagi akan mengundurkan diri. Dan Hakim juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang dah temani Hakim sepanjang siaran melodi permata kita 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan andainya sepanjang siaran ini Hakim ada terkasar bahasa, tersilap kata yang mengguris hati anda semua, Hakim mohon maaf. Macam biasa, Hakim selalu sebutkan gurau-gurau itu tandanya sayang. Apapun Hakim harap anda semua dipermudahkan urusan, mana yang nak pergi berlayar ke tidur, selamat tidur. Ya, selamat bermimpi indah-indah aja untuk anda semua. Dan kepada yang mungkin ada tengah shift malam pada ketika ini, selamat bekerja. Dan ada yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduannya. Dan harapnya tak ada yang tengah makan malam pada ketika ini, tak elok. Tapi kalau ada lah kan, selamat menjamu selera. Dan yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Dan Hakim harap anda semua terhibur dengan segala pengisian lagu dan juga rancangan telah pun diputarkan sepanjang siaran Melodi Permata. Sebelum Hakim undurkan diri, izinkan Hakim untuk tinggalkan sedikit mutiara kata sebagai penutup kata kita pada malam ini. Dengarkan sama-sama. Jangan padamkan warna aslimu hanya demi melukis bayangan yang disukai orang lain. Bunga tidak perlu meniru keharuman bunga lain untuk memikat. Cukuplah mekar dengan tulus, kerana keaslian itu sentiasa lebih indah daripada kepalsuan. Orang yang benar-benar ikhlas menyayangimu tidak akan meminta kamu jadi penyamar. Mereka jatuh hati pada kejujuran jiwamu, bukan pada topeng yang kamu sarungkan demi kebahagiaan mereka. Itu dia, mendalam. Dan renung-renungkan bersama Hakim. Undur diri dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Layan lagu ini. Damasutra, Asyik, Johor FM.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya, Aizan Azam. Untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya, DJ Reza, yang temankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: tampilan terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Dan ini merupakan... Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti saluran radio ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Okey, dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami, Nasional FM.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur jerebu melanda. Jadi untuk anda pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung dan hidung berair dan kerap bersing, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan tu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan selamat bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan, ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizat Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Aizat Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda dan juga terus kekal bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di National FM sentiasa.

dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiran.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Aiz dan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga, salam Jumaat buat GBH Mata. Masih celik lagi? Masih lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Sahabat kita juga ada Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasalah yang kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026. Termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
0: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kita sebagai pembantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan National FM menerusi frekuensi 96.9 bagi yang berada di Great Perak, 95.4 di Ipoh, 90.9, dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. itu dia frekuensi National FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan National FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Malaysia Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Raja Aizat dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas Raja Aizat, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sahabat kita juga Hasni Razam, juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Juga mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat, khususnya lakukan tugasan anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi, pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan National FM. Antaranya kita ada Abdul Jali Tahir. Dengan jawapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizan Azam. Sama-sama. Juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Daripada Tawa hadir. Juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut. Juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Aizad. Semoga sentiasa sihat. National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang. Dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan National FM. Juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan. Juga ada Siti Muslim yang berada di Kelantan. Dengan ucapan beliau, selamat pagi kepada mereka yang masih lagi belum tidur, terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang memberikan komen dan ucapan di Facebook National FM, sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: Bukan, sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berterima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana saja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, balik Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yang ini selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini. Dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Salih Alaihi Muhammad. Nah, pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Salih Alaihi Muhammad, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan. Maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Syekh Al-Mubarak Furi telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Dan sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allahumma salli alaihi wasallam, memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam dia, bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzabnya sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salli ala Sayyidina Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat? Berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam, bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah. Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula subhanallah bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum subhanallah sallallahu alaihi wasallam yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai sallallahu alaihi Muhammad, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam, mereka merasa tertarik dengan Islam, mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam, yang menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk. Orang Islam tak patut tidak amanah. Orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan, di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah yang sebut tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, bila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih. Perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, salli ala sayyidina Muhammad. Nah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam, Allahumma salli alaihi wasallam, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ni daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkan hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu, semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Permata Selatan. Hari ini kita akan belajar tentang apakah itu puasa. Mesti semua tertanya-tanya, datang mana perkataan puasa ni, kan? Kita kalau Arab disebut siam, tapi kalau bahasa Melayu puasa. Datang mana puasa ni? Bila kita tengok dalam bahan-bahan ilmiah disebutkan, puasa ni asal-asalnya perkataannya berasal daripada satu bahasa Sanskrit yang berbunyi upavasa. Upa ni bermaksud berada, vasa pula bermaksud dekat. Jadi dalam bahasa Sanskrit itu, ini istilah untuk orang nak dekatkan diri kepada Tuhannya. Okey, so itu asal puasa. Jadi dengan itu kita pun orang Melayu, bila sebut perkataan siam, kita akan sebut perkataan puasa. Baik, puasa atau dalam bahasa Arabnya saum ataupun siam, dia ada asal usulnya. Dalam surah Maryam ayat ke-26, Allah Ta'ala berfirman mengenai kisah Maryam. Inni nadhartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Ada perkataan sauma. Sauma tu bermaksud ketika itu Maryam dia bernazar untuk dia tidak bercakap dengan mana-mana manusia. Jadi, as-sawm dari segi bahasa bermaksud menahan terhadap sesuatu, sama ada tahan daripada makan ataupun tahan daripada berkata-kata. Baik, dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai fasting ataupun fasten, yang bermaksud dia menahan. Sebab tu bila kita buka puasa ataupun bila kita sarapan pagi, kita akan kata breakfast. Kita memecahkan tahanan tersebut. Itu adalah asal-usul perkataan puasa. Sedang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian, kita nak tengok berkenaan dengan ta'rif ataupun definisi secara syarak. Kebanyakan orang, dia banyak bergaduh sebab dia ni tak sama benda yang dibincangkan. Jadi penting untuk sama-sama kita tengok apakah itu ta'rif puasa. Baik, puasa dalam bahasa Arab bermaksud al-imsak an muftirat ala wajhin makhsus wa syurutil makhsusah min tulu'il fajri ila ghurubish syams bin niyyah, iaitu menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam bentuknya yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari dengan niat. Jadi ini adalah ta'rif atau definisi bagi puasa dalam bentuknya syarak, dalam bentuk syar'i. Kalau kita tengok ta'rif sahaja, dalam tu kita akan nampak ada pelbagai bidang ataupun bab dalam puasa ini. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.

0: Askira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, kita di kalangan masyarakat Islam ada golongan dikatakan penghafaz Al-Quran atau lebih dikenali sebagai Al-Hafiz. Merupakan satu golongan umat Islam yang digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang panji-panji Islam. Perkara ini dicatatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailmi dari Abu Umamah yang bermaksud pembawa Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran itu adalah orang-orang yang memikul panji-panji Islam. Barang siapa memuliakannya, maka Allah telah memuliakannya. Dan barang siapa merendahkannya, yakni menghinanya, maka ia menerima lanat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan adanya golongan Al-Hafiz ini yang ada di negara kita, Al-Quran yang ada sekarang akan dijamin keselamatannya kerana mereka boleh bertindak sebagai penyemak kepada mushaf yang telah dicetak kembali. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Oleh itu, mereka yang menghafaz Al-Quran juga berupaya menyibukkan ruang masa mereka tanpa mengira keadaan dan tempat untuk terus menuturkan kitabullah dan mengingati Allah sepanjang masa. Sesungguhnya perkara ini mampu menjadi pencegah dan penahan kepada diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang salah. Malah, mereka yang terus-menerus mengingati Allah tanpa mengira tempat dipuji oleh Allah. Dan perkara ini dirakamkan dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 191, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang bermaksud orang yang menyebut, orang yang mengingati Allah semasa mereka berdiri dan semasa mereka duduk, semasa mereka baring mengiring. Oleh itu, mereka yang khusus kepada penghafaz-penghafaz Al-Quran berupaya memusatkan perhatian dan tumpuan mereka pada bacaan Al-Quran. Asas-asas untuk menjaga tertib bacaan Al-Quran tersebut. Berbanding mereka yang hanya tahu membaca secara memandang mushaf yang kadangkala fikiran mereka terlalai, tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap bacaan mereka. Selain dari itu, pemusatan perhatian dan tumpuan ini juga berupaya meningkatkan lagi penghayatan mereka terhadap isi kandungan ayat Al-Quran. Dan ini berupaya meningkatkan lagi takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di negeri kita ada program membudayakan Al-Quran yang diadakan di masjid-masjid dan surau-surau dan di jabatan-jabatan kerajaan. Semoga ia akan ditingkatkan lagi penghayatannya dengan mengadakan program pembelajaran bahasa Al-Quran. Selain itu, pengajian Tarannum juga ditingkatkan, iaitu dengan mengadakan pengajian Tarannum yang berlagu dilaksanakan. Ialah untuk juga meningkatkan keupayaan umat Islam mendalami dan menghayati ilmu-ilmu Qiraat, iaitu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peringkatan program mengenai Al-Quran itu akan dapat menterjemahkan apa yang disediakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum biha bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnat rasulih, yang bermaksud aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah Al-Quran dan sunnah rasulnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terus membaca Al-Quran dan menghafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Johor FM, Permata Selatan, Aura Permata. Kembali anda bertemankan saya, Sot Wowfire, Saufi Haji Nawawi. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 18 September 2026. Hari ini juga bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Diharapkan agar rakan-rakan pendengar kita, kan, untuk anda pendengar yang budiman, yang setia, yang terbaik, insyaAllah. Mudah-mudahan terus kekal sihat, bertenaga pagi ini. Yelah, kita nak mulakan tugasan kita, nak buat kerja pagi ni. Ada banyak perkara-perkara yang sudah semestinya telah pun dirancang untuk kita laksanakan. Ada yang tak rancang, tapi dah memang itulah rutin hariannya. Itu yang bunyinya rutin, yang sangat rutin. Okay, setiap hari itulah dia perkara yang sama kita lakukan, insyaAllah. Semoga kita terus cekal, terus kuat, terus semangat, terus bertenagalah, terus seronok untuk kita melakukan tugasan-tugasan kita pagi ini. Okey, baik, koleksi lagu-lagu hiburan terbaik, juga ada pelbagai rancangan yang, dan juga informasi akan saya kongsikan kepada anda lah untuk Aura Permata ini, 6 pagi ini sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Jadi, terus kekal setia bersama-sama kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Kita dengarkan seketika lagu ini daripada Mata dengan Ketahuan untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Ada cerita menarik boleh hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp talianya 0129301019. Rakan-rakan pendengar kita pagi ini, assalamualaikum, selamat pagi. Ismail Musa, Kampung Parit, Haji Ibrahim, Ibrahim Majid, Sempah Renggam. Katanya rakan-rakan pendengar setia Johor FM, buat isterinya, buat Kak Sadiah, buat Mami Ina Mahadi, untuk Marfuah dan Wak Ali dan isteri lah, untuk semua, semoga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Taala selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan tidak ketinggalan daripada Kak Noraini HR. Katanya kadang-kadang kita hanya nampak pengorbanan ibu ayah selepas kita cukup dewasa untuk memahami harga yang mereka bayar semasa membesarkan kita. Malangnya waktu kita dah faham, belum tentu mereka masih ada. Jadi hargailah, peganglah tangan, ciumlah mereka selagi mereka masih ada. Terima kasih atas perkongsian daripada Kak Noraini ini. Okey, begitulah dia kadang-kadang kan. Memang daripada kecil, sebab tu saya ingat pula kata-kata. Ni mungkin tak ada kena-mengena lah. Tapi saja saya nak kongsikan satu kenyataan yang dikongsikan di media sosial ni. Katanya, kadang-kadang kita rasa untuk apa kita meraikan ulang tahun kelahiran yang sangat besar, yang besar dengan pelbagai persembahan, dengan pelbagai bentuk apa, untuk anak kita yang pada ketika itu usianya baru setahun, dua tahun, tiga tahun. Dia kata cukuplah sekarang kita meraikan, ya mungkin ada buat jamuan sikit kan untuk meraikan, tu tak salah. Tapi kalau dengan ya, kita membuat satu pembaziran yang besar, nanti bila dah besar nanti kan mereka hanya dapat tengok gambar je. Tapi ingat tak waktu tu betapa susahnya mak ayah nak ni? Dia mesti tak ingat, memang langsung tak ingat. Okey, baik, jadi sajalah perkongsian. Okey, sebab dia lalu kat media sosial tadi, apa, semalam tak salah saya kan, katanya macam itulah. Nah, untuk untuk kita renungkan bersama-sama. Okey, baik, ada lagi cerita lain nanti insyaAllah kita akan bawakan kepada anda. Ini dia daripada Ella dengan Rama-Rama untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Yang untuk anda yang baru saja mulakan pemanduan nak menuju ke tempat kerja, biarpunlah orang kata kadang-kadang hati tu penuh rasa macam lemah, rasa macam malas je kan. Tapi kadang-kadang ada satu kenyataan, satu statement juga yang saya jumpa, katanya sehari sebelum cuti, yang kita anggaplah esok tu cuti kan, Sabtu Ahad kan, ataupun orang panggil hari rehatnya, off day kan. Okay. Tapi tak apalah, kita cakap pasal cuti lah. Ada orang kata sehari sebelum cuti tu perasaan tu lebih seronok berbanding hari cuti itu sendiri. Macam hari ni rasa macam semangat je, seronoknya esok cuti. Tapi bila sampai masa esoknya hari cuti tu, apa nak buat hari ni eh? Macam tak tahu pula nak buat apa. Okey, apapun tak kisahlah. Apa juga yang kita perlu hadapi, apa juga yang perlu kita lakukan, apa juga yang perlu kita laksanakan, kita kena laksanakan lah. Bila cakap pasal kerja ni kan, saya scroll-scroll media sosial, nampak gambar kawan-kawan, adalah kenalan kita dekat media sosial yang mana sudah pun menghampiri ke penghujung tempoh perkhidmatannya, ataupun senang kata nak pencin lah, ataupun dah pencin dah pun. Jadi kita cakap pasal pencin ni, kita mesti tengok kawan-kawan mana kenalan kita yang dah pencin tu. Eh, seronoknya lah eh, kalau dah pencin nanti bila bangun pagi tu tak perlulah nak bekerja, nak pergi kerja, cukup lah sekadar orang kata yelah bangun pergi subuh, lepas tu dah boleh rehat, dah boleh santai-santai minum kopi, lepas tu dah boleh seronok lah kan, raya-raya nak buat apa pun sebab dah tak payah fikir pasal kerja, dah tak payah fikir pasal yelah nak mesyuarat ke, nak buat itu ke, nak hadap file ke. Ini untuk orang yang yelah, yang dalam perkhidmatan, contohnya perkhidmatan awam ke kan, yang bekerja di pejabat kan. Jadi kadang-kadang kita terfikirlah, saya pun kadang-kadang ada satu perkara juga, adakah kita akan rasa seronok gitu berterusan, ataupun ianya hanya sekadar dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ataupun baru mungkin 5-6 bulan kita dah mula rasa apa nak buat lagi ni. Ya, sebab kita dah lalui perkara itu dalam tempoh yang agak lama. Ada orang sebulan dah boring lah, tak tahu nak buat apa dah, bila dah pencin ni kan, bangun pagi tak tahu nak buat apa. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang kata pentingnya perancangan apa yang kita nak buat selepas kita bersara nanti. Mungkin ada yang berfikir nak berniaga, ada yang nak berkebun, alhamdulillah yang mana ada tanah tu kan, sebelum pencin dah beli tanah dah siap-siap nak berkebun katanya. Ada yang yalah nak luangkan masa lebih banyak dengan keluarga, ataupun mungkin ada perkara yang selama ini anda nak buat tapi tak sempat sebab kerja. Jadi itulah masanya. Jadi tak kisahlah apa pun, pastikan perancangan anda tu yang anda dah buat sebaik-baiknya lah sebelum kita melangkah ke alam ataupun dunia persaraan, sebab ianya satu perkara yang sangat-sangat berbeza daripada apa yang kita dah hadap mungkin dalam tempoh perkhidmatan 30 tahun, hampir 40 tahun bekerja. Tiba-tiba ianya berubah, berubah 180 darjah lah kehidupan kita mungkin. Okay? Dan kita kena ingat pada ketika itu juga, kesihatan kita tidak seperti 20 tahun yang lalu, yang mana kita kan mungkin dalam keadaan yang begitu sihat, muda lagi, umur baru 20, 30, 40, kan, 50, dia menjangkau umur 60. Dan banyaklah juga perkara-perkara yang mana kita rasa pada hari muda kita nak buat, tapi pada ketika itu dah tak berapa nak daya lagi mungkin, insyaAllah. Okay. Baik, apapun terus semangat pagi ni, jom kita buat kerja. Yes, cakap kita, yes, aku muda lagi, masih banyak lagi tempoh perkhidmatan yang perlu kita hadapi. Jom semangat kita pada pagi ni. Okay. Ini dia Tasha Mansyaha dan juga RJ, Terima Kasih Cinta untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Baiklah, sedikit lagi dedikasi rakan-rakan pendengar kita. Salam Aura Permata daripada Kak Mas Mona katanya. Sofi, pagi ni ada Yasin dan Tahlil Perdana lah dekat Balai Raya. Jomlah kawan-kawan, kita ramai-ramai. Kita mengimarahkan Majlis Ilmu. Terima kasih katanya. Okay. Baik, juga ada daripada Sharifah yang berada di Tongkang Pecah. Daripada Sharifah ni nak ditujukan ucapannya kepada Kak As dan buat kakak-kakak yang lain yang sedang mendengarkan Johor FM ketika ini. Salam pagi Jumaat daripada Kak T yang berada di Keluang. Buat sahabat-sahabat KJ FMFC, tak kira di mana kalian berada, jangan lupa kita teman berteman ya, bersama-sama Sofi dalam Aura Permata. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi berita-berita terkini. Anda kena dengar, anda kena dapatkan info ini daripada kami. Okay, bermula pukul 7 pagi nanti sampailah ke pukul 7.10 minit pagi. Selepas itu ada lagi perkongsian info yang akan saya berikan kepada anda. Jadi terus kekal setia bersama kami, bersama-sama kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Ini dia Hujan Aku Skandal Johor FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali untuk Nadi Jam yang kedua. Aura Permata, Sofia Haji Nawawi masih lagi menemani anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Okey, mampir di pukul 7.15 minit pagi. Sekejap lagi kita nak cuba dapatkan Inspektor Farah untuk kita dapatkan laporan trafik yang terkini. Okey, setakat pukul 7 pagi ini, antara perkembangan terkini juga bagi tengah laporan kemalangan untuk hari semalam. Jadi nantikan sekejap sahaja lagi nanti. Selepas lagu ini, kita dengarkan seketika lagu daripada Hil Husaini dengan lagunya Kelentang Kelentung untuk anda pagi ini. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Ya, baik, seperti yang dijanjikan, kita nak bersama-sama dengan Inspektor Farah 8% di talian untuk perkongsian pagi ini. Bagaimana, Puan, untuk laporannya? Silakan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 17 September 2026, Khamis sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 246 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat 3 kes kemalangan maut dan 3 kematian yang berlaku di daerah Kulai, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Dalam kontras, Kudai ke Johor Bahru sepanjang 6 km dibuka dari seawal jam 5.30 pagi hingga 9 pagi untuk membantu melancarkan aliran trafik. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan ke arah Kota Tinggi. Di Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Manakala di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Telang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Dan kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semua-semua mandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Diingatkan kepada semua pengguna jalan raya juga untuk pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya terdapat sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Farah atas laporan trafik sebentar tadi. Sekarang kita ada Combi dengan Sayang I Love You untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
2: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Daripada Arjun Singh dengan lagu Tum Hiho untuk anda. 7.47 minit pagi. Sekarang kami nak bawakan kepada anda. Kita ada
1: Klik Tajuk Berita.
0: Baiklah, untuk klik tajuk berita pagi ini, penyelia syarikat pembersihan didakwa rompak dan cederakan warga Rohingya. Seorang penyelia syarikat pembersihan diharapkan ke mahkamah session dan magistrate di sini atas 3 tuduhan merompak dan 1 tuduhan mencederakan lelaki Rohingya Ogos lalu dan bulan ini. Muhammad Haziq Muhammad Riza, 26, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim N. Kanageswari dan Datuk Cik Wan Zaidi, Cik Wan Ibrahim serta Magistrate A. Sharmini. Dan juga Muhammad Haziq Muhammad Riza, 26, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan bagi pertuduhan pertama hingga ketiga, tertuduh didakwa melakukan rompakan terhadap 3 lelaki yang juga pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Tertuduh didakwa merompak anak kunci sebuah motosikal jenis Honda C100, mesin rumput, serangkai kunci motosikal, 1 kad UNHCR serta sebuah mesin pemotong dahan pokok milik mangsa. Dan perbuatan itu didakwa dilakukan di Jalan Pekaka 3, Jalan Pekaka 5, Jalan Taman Perling pada pukul 1.50 tengah hari dan 2.30 petang 26 Ogos lalu serta di sebuah taman permainan di Jalan Layang 12 Taman Perling pada pukul 10 pagi 9 September lalu. Dan berita lain di sini, padah intai anak tiri mandi, kelendan lori dipenjara setahun. Apa yang berlaku di Batu Pahat? Tindakan kelendan lori mengintai anak tiri perempuan sedang mandi mengundang padah apabila Mahkamah Magistrate menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan. Magistrate Mustaqim Soekarno membuat keputusan itu terhadap tertuduh yang berusia 26 tahun selepas dia mengaku bersalah dengan mengambil kira rayuan serta hujahan kedua-dua belah pihak. Mahkamah juga perlu mengambil kira hubungan tertuduh dengan mangsa sebelum menjatuhkan hukuman penjara setahun berkuat kuasa dari tarikh ditangkap 10 September lalu, katanya. Dan mengikut pertuduhan, bapa 3 anak itu didakwa mengaibkan kehormatan dengan mengintai anak tirinya yang berusia 12 tahun yang sedang mandi dalam bilik air. Baik, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Amir Masdi, Bayang Hitam untuk anda. Terus dengar Jar FM.

Клип та Дьопліта. Baik, lagi berita untuk klik tajuk berita pagi ini. Nahas korbankan empat sekeluarga. Remaja pandu Mercedes-Benz didakwa pagi ini. Keluang, seorang remaja yang disyaki memandu Mercedes-Benz secara melulu serta berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan mengorbankan empat sekeluarga di Jalan Renggam, Simpang Renggam, Jun lalu akan didakwa di Mahkamah Majistret pagi ini. Pertuduhan ke atas suspek yang berusia 19 tahun yang juga penuntut sebuah universiti di Singapura itu dijadualkan dijalankan di hadapan Majistret Nora Sidah E. Rahman. Pendakwaan bakal

RM15,000 serta hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen memandu sekurang-kurangnya 2 tahun jika sabit kesalahan. Baiklah, berita lain. Kerajaan naikkan tahap pelindungan subsidi elektrik dari 600 kWh kepada 800 kWh. Kerajaan Madani hari ini memutuskan untuk menambah baik subsidi bil elektrik yang memperluaskan tahap pelindungan daripada 600 kWh kepada 800 kWh sebulan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia berkuat kuasa bagi penggunaan elektrik mulai September hingga 31 Disember 2026. Dan akhir sekali, salah guna rumah sebagai premis urut, 25 warga asing ditahan. Ini apa yang berlaku di Kluang. Operasi Jabatan Imigresen Malaysia JIM kemarin membongkar kegiatan rumah urut warga asing yang menyalahgunakan kediaman di sekitar daerah ini sebagai lokasi dan juga aktiviti rumah urut. Susulan operasi, 25 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Pengarah Imigresen Johor Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata operasi dijalankan kira-kira 7 malam itu turut memberi tumpuan kepada aktiviti yang dipercayai diiklankan dan diuruskan melalui aplikasi komunikasi seperti WeChat dan juga WhatsApp. Kita membuat serbuan di beberapa rumah urut serta premis kediaman yang dipercayai disalahgunakan bagi menjalankan aktiviti tidak bermoral. Baik, itu menurut kenyataan yang diberikan di sini. Okey, baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat saya bawakan kepada anda waktu ini. Kita akan melangkah ke jam yang ketiga. Kita ada Nur Sakinah, hashtag ini jalannya, 8.15 minit pagi. Sekejap saya pergi nanti. Okey, untuk anda sekarang kita ada lagu ini daripada Baby Shima dengan Deru Rindu. Untuk anda terus dengar Jor FM.